Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam kebaktian hari ini sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Kebaktian hari ini bertemakan Allah adalah terang. Marilah kita bangkit berdiri, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita memuliakan Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 106, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, terang matahari.

Jemaat yang Kristus kasihi, seminggu lamanya bagi kita dan Tuhan telah menolong kita sehingga kita ada di minggu pagi hari ini. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau yang tiruan apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan tidak akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk. Jemaat yang Kristus kasihi, kita ada dalam pengakuan setiap kita, manusia yang telah dikasihi oleh Tuhan dan menyatakan kasih dan juga berkat bagi kita. Namun kita pun juga mengakui bahwa kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita mengakui setiap dosa kita kepadanya.

Jemaat kekasih Kristus, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang menjadikan langit dan bumi bagi kami, serta dengan segala kelimpahan-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami manusia. Kami bersyukur sebab Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami di bulan yang lalu, dan penyertaan dan kasih setia-Mu, kemurahan-Mu terus ada bagi kami di bulan Agustus di minggu yang pertama ini. Kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, jemaat-Mu, kami telah mengangkat hati kami, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyadari bahwa betapa Engkau setia dan mengasihi kami. Namun kami tidak setia, taat untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdosa baik secara pikiran, perkataan, perbuatan. Kadang kami menyakiti sesama kami. Kami menyakiti setiap orang dalam persekutuan kami berjemaat, ataupun di tengah kami bermasyarakat, atau dalam lingkup kerja kami. Tapi juga kami menyakiti suami, istri, kami menyakiti orang tua kami. Sebab itu di hari-Mu yang kudus, di minggu pagi hari ini, kami mengakui segala dosa kami kepada-Mu. Sayangilah kami Bapa, ampunilah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami. Kami mohon pengampunan dari-Mu bagi kami. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 142 ayat yang pertama. Ya Yesus, tolong.

Jemaat Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Sebab itu terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita menyambut berita anugerah dalam nyanyian kidung jemaat 389.

0: Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, saya mohon untuk jemaat berdiri, kita bersama-sama kita mengaku iman percaya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
0: Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyanyi dalam nyanyian rohani satu. Hormat.

Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk paduan suara PW Amos Tablanusu sekaligus menyanyi dua lagu.

Y

Jemaat yang Kristus kasihi, kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini bagi semua jemaat-jemaat di KI di Tanah Papua yang terambil dalam kitab perjanjian baru, kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Satu Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Jika Bapak Ibu jemaat sudah menemukan

Dan bagian firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon terang kuasa Roh Kudus di dalam seluruh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Allah yang berfirman, yang menyatakan segala kehendak-Mu dan kebenaran-Mu untuk membenarkan kami manusia yang hidupnya jauh semakin kami dekat kepada-Mu. Kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Kasih setia Allah itu sehingga menghimpun kami jemaat-Mu ada dalam persekutuan ini. Kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Penuhilah kami dengan terang kuasa Roh Kudus. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti pesan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar di saat ini, yang bersumber daripada Allah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya membaca untuk kita semua dan Bapak Ibu Jemaat mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema bagi kita, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua yang membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari.

Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Shalom, Bapak Ibu Jemaat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengawali itu di dalam pujian, baik paduan suara, pilih dari tabla nusu, dari klasis dari Jayapura, dan juga pujian vokal grup. Dari dua pujian ini membawa kita berbicara tentang bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan dan penyertaan Tuhan bagi kita, tapi juga kasih Allah yang begitu setia terhadap kita manusia, untuk kemudian manusia menyadari bahwa tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi pujian yang berikut bahwa membawa kita untuk kita merenungkan betapa Tuhan itu mulia dalam hidup kita manusia, sehingga kita merindukan Dia dalam dunia yang fana ini, supaya ketika kelak nanti kita ada di Yerusalem, yaitu Yerusalem yang disediakan oleh Allah bagi kita, untuk kemudian kita selalu memuliakan Dia. Kehidupan inilah, Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, dengan kita melihat kepada tema yang menjadi pergumulan bagi GKI di Tanah Papua dalam tahun pelayanan 2026 ini, kita bersyukur sebab Tuhan masih menganugerahkan dan memberi kemurahan bagi kita untuk kita melewati hari-hari itu dengan Tuhan menyatakan segala kebaikan, berkat itu. Baik dalam kesuksesan kita, tapi juga di dalam kehidupan dalam rumah tangga, bertambahnya usia bagi kita, maupun keberhasilan dari anak-anak kita di semester yang lalu dan hari ini, kita ada kembali dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita dengar kata atau kalimat tentang Allah adalah terang ini berarti ada sesuatu yang menjadi pergumulan bagi Yohanes. Yohanes, kalau kita ikuti dalam pembacaan atau dalam perjalanan hidup Yesus dengan 12 murid, Yohanes salah satu dikatakan bahwa dia bagian daripada ada hubungan dengan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes bagi kita dalam bagian firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Allah itu gembala yang selalu ada dengan kita manusia. Dia menjaga kita, melainkan sekaligus Dia menyatakan hubungan yang begitu penting. Peran Allah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat, sebagai hamba-hambanya. Demikian juga halnya dengan sebutan Allah adalah terang. Tidak sekedar, Bapak, Ibu, tidak hanya sekedar. Tetapi hal ini menggambarkan Allah itu seperti apa bagi kita. Ya. Ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sina, Musa tidak mampu untuk melihat sinar itu. Kita pun juga merindukan bahwa betapa Tuhan itu yang digambarkan bagi kita. Sekalipun kita tidak melihat Dia, sekalipun kita tidak menjamah Dia,
Tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak pernah jauh. Dan Dia tidak pernah menutup mata bagi kita. Dan itulah Allah yang sempurna bagi Bapak, Ibu. Pergumulan inilah yang juga terjadi bagi Yohanes ketika dia menghadapi suatu kelompok yang juga menyatakan tentang Allah itu. Tetapi ada hal yang kemudian mereka menganggap bahwa ya, mereka menyamakan itu. Dengan diri mereka. Sehingga mereka tidak melihat Allah itu begitu penting dalam kehidupan. Ada kita manusia yang tidak memiliki agama, ateis. Dia lahir, hidup, dia bisa bekerja, dia melakukan perjalanan. Dia anggap bahwa semua itu adalah bersumber dari dia. Tetapi hal yang terpenting dari bagian pesan, bagian firman Tuhan ini bagi kita di minggu pagi hari ini berbicara tentang Allah adalah terang itu. Itu berarti terang ini sangat penting bagi kita manusia. Ya. Kalau lampu pelen padam, kata-kata luar biasa keluar dari kita manusia. Ya. Kalau lampu pelen padam, kalau terang itu sukacita luar biasa untuk kita. Ya. Tuhan kasih hikmat manusia bisa membuat sesuatu yang juga, tapi bukan untuk melebihi Allah. Semua itu ada dalam kendali Tuhan bagi kita manusia. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih, hari ini tentu kita bersyukur. Tuhan menolong kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Itu berarti Tuhan tahun kepedulian ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tidak cukup hanya dengan kita mengetahui firman. Tidak hanya cukup kita beribadah. Tidak hanya cukup kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang benar harus terlihat dalam kepedulian kepada Allah. Kalau Allah itu peduli bagi kita, mengapa kita tidak peduli bagi Allah? Mengapa kita tidak mengalami terang itu dalam hidup ini? Pertanyaan bagi kita, apakah terang itu dari Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah kita menjadi terang yang bersumber dari Kristus itu? Dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, ataupun di dalam lingkup, di tengah masyarakat yang majemuk. Inilah yang perlu kita merenungkan, Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. Dalam bagian firman Tuhan ini, bagian kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang Allah adalah terang. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Kita berjalan dalam kebenaran, kita saling mengasihi, kita mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan. Kita mengaku dosa setiap minggu, tapi kita tetap kembali lagi hidup di dalam dosa. Kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. Apakah terang Allah sudah terlihat dalam kehidupan kita? Apakah kepedulian kita kepada sesama sungguh-sungguh lahir dari kasih Kristus itu? Bapak Ibu jemaat, kita tidak hanya teori. Atau kita tidak hanya berspekulasi. Tetapi Tuhan mau kepada kita untuk penyerahan diri secara penuh. Supaya terang itu
bekerja dalam setiap kehidupan kita. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, jemaat, kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Saya selalu renungkan bahwa saya bicara tentang Tuhan Yesus, tetapi terang itu memang sesungguhnya ada dalam kehidupan saya atau tidak. Saya berusaha untuk terang itu ada, tapi kadang kemanusiaan itu membuat terang itu dia jauh. Tetapi Tuhan mau kepada kita untuk kita harus kembali memiliki terang itu. Karena terang itu tidak membuat kita untuk menyakiti orang. Tidak membuat orang itu untuk dia berdusta. Karena sesuatu di balik itu. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pergumulan bagi kita. Kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak membuktikan itu. Dalam penerapan kehidupan kita, sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbeda. Berbeda karena kita memiliki Kristus. Kita memiliki terang itu. Terang itu selalu identik dengan kebenaran. Identik juga dengan kasih. Identik juga dengan damai. Yang hanya bersumber daripada Allah di dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kadang kita bilang, saya mengasihi kau, tapi belum tentu hati yang paling dalam ini saya benar-benar mengasihi dia. Saya hanya mengasihi dalam ucapan, tapi untuk sesungguhnya belum. Saya tersenyum, tapi belum sempurna tersenyum yang sebenarnya. Kadang kita manusia, saya tidak katakan Bapak Ibu dalam jemaat Petrus Ambon ini bertopeng. Tidak. Tapi kebenaran Allah ini mengoreksi kita semua. Saya yang berbicara juga. Firman ini mengoreksi kita. Untuk bagaimana kita hidup. Untuk memiliki terang yang sesungguhnya. Dari Allah di dalam Kristus bagi kita. Kadang anak-anak kita tanya. Kenapa? Dia bilang, ah tidak. Baik-baik saja. Ya, ini berarti terang itu belum sempurna dalam kehidupan kita. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Kita masih berbohong, masih berdusta. Membuat orang lain menderita karena kepentingan kedagingan duniawi ini. Banyak fenomena yang kita hadapi dalam hidup sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10 ini. Ayat 7 berkata bagi kita. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa. Hal yang terpenting bagi kita yaitu bahwa kita harus membangun suatu relasi persekutuan dengan Kristus itu dengan bertanggung jawab. Allah melakukan itu dan Yesus mengerjakan itu dalam dunia selama 3 tahun. Bersama dengan murid-murid. Mereka yang terpisah jauh harus dia bawa kembali. Supaya persekutuan ini menjadi bagian daripada kasih Allah. Rencana Tuhan dalam hidup kita manusia. Setiap kita manusia tidak terpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih.
1 Yohanes tidak mencantumkan nama penulis dalam bagian firman Tuhan ini bagi kita. Tetapi hal yang terpenting bagi kita, bagaimana kita menjaga suatu hubungan yang baik. Hubungan yang baik yang dibangun oleh Yohanes, sehingga Allah memakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang Kristus kasihi, Satu Yohanes tidak menyebutkan secara langsung nama jemaat itu untuk diketahui oleh semua orang atau kota penerima dari pesan berita itu, Injil itu kepada mereka. Namun di dalam isi kitab ini, mengingatkan kita kembali, terlihat bahwa penulis sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat nisan, kata-kata nisan di atas pusara daripada otoh itu. Berbahagialah bagi mereka yang tidak percaya. Namun, ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi kita bersyukur karena Tuhan pakai orang-orang yang membawa kabar berita itu bagi kita. Membawa Injil bagi kita, mengubah kehidupan kita. Dosa itu identik dengan, kegelapan itu identik dengan dosa. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam gelap, maka kita hidup juga di dalam dosa. Ini dua hal yang sangat penting yang disampaikan dalam firman Tuhan ini bagi kita. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pada ayat yang kelima, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau Allah itu terang yang sempurna, yang telah membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya keluar dari kegelapan itu, maka kita harus mempertahankan itu. Kita menjaga kehidupan itu. Yohanes memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas. Allah adalah terang. Terang menggambarkan suatu karakter Allah yang kudus, Allah yang benar, murni, sempurna. Dia tidak bercela. Kita ini berusaha sudah memiliki Kristus, tapi kita berusaha juga memiliki Allah lain dalam hidup ini. Bagaimana kehidupan itu mau terjadi terang yang sempurna daripada Kristus dalam kehidupan saya? Tuhan yang kita apa itu menggambarkan dosa, jahatan, kebohongan. Orang sudah tahu dia bersalah, tapi ditanya. Dia berusaha untuk menyelah dari semua kesalahan itu. Malah dia berusaha untuk mengklaim bahwa dia benar. Dia tidak melakukan sesuatu. Atau dia tidak menyaksikan hal itu terjadi. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Bagian ini mengkritisi kita, mengoreksi kita. Untuk kita harus kembali. Kita mengevaluasi dalam diri kita. Kita ada dalam situasi yang begitu. Kesedihan, kemudian dalam keraguan kita. Tapi ada kelompok yang berusaha untuk membenarkan hal itu bagi kita. Bahwa itu baik-baik saja. Inilah keadaan kehidupan kita manusia yang tidak jujur. Tetapi jangan kita lupa, kita tidak jujur di dunia, tapi Tuhan akan menghakimi kita di surga kalau kita tidak jujur bagi Dia. Nyanyian tadi
dari vokal grup ini. Kita harus renungkan itu secara baik. Kita merindukan Yerusalem yang baru itu dalam kehidupan kita. Bukan nanti kita meninggal baru kita menemukan itu. Tidak. Yerusalem yang baru itu harus dibangun dari sekarang.

Kita sedih tidak? Padahal Injil ini sudah berakar. Ibarat pohon yang dia sudah mau tumbang. Tapi kehidupan kita masih hidup. Dilimuti dengan dosa. Kedagingan kita. Kapan terang itu ada dalam kehidupan kita? Ayat 6 dikatakan kepada kita bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Tuhan datang sembahyang, bilang saya rajin sembahyang, rajin baca Alkitab, persekutuan dengan Tuhan baik. Tapi kadang kita menyakiti orang. Bapak Ibu, kadang musuh yang paling menyakiti kita adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Itu musuh yang paling jahat. Bahkan lebih terjahat. Ini kondisi kita, manusia. Itu artinya bahwa pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjaga. Ya, saya tidak kata, oh, Pak Pendeta bilang begini, jangan. Kita jangan ada dalam persekutuan sebagai orang percaya, tidak. Persekutuan yang lain itu yang jangan. Kita membangun hubungan itu lebih dekat. Boleh kita dengan, karena Yesus mengajarkan kita dengan kasih, maka kita juga harus mengasihi mereka. Tetapi kita juga harus wanti-wanti dalam kedekatan kita itu. Berjaga-jaga. Yesus ingatkan murid-murid. Yesus juga ingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentang kehidupan ini supaya kita hidup dengan baik, kita kembali kepada Tuhan juga dengan baik. Bapak, Ibu, jemaat yang Kristus kasih, kita harus punya prinsip bahwa saya mempunyai hubungan dengan Tuhan. Saya adalah orang Kristen. Tapi kalau kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus-menerus berbeda dalam, ada dalam kegelapan, bagaimana kita mau menyatakan hal itu? Ayat yang ketujuh, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat ini memberikan gambaran yang baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam terang, ada dua hasil penting. Yang pertama, kita mempunyai persekutuan hidup dalam terang membawa kita kepada persekutuan dengan sesama orang percaya. Itu yang tadi dimaksudkan untuk kita. Jadi itu artinya bahwa kita sama-sama saling mendoakan. Oh, Pak Pendeta bilang begini, jadi mama jangan percaya bapak terlalu atau bapak jangan percaya mama terlalu. Tidak. Tuhan telah mempersatukan kita dalam cinta kasih itu. Itu berarti kita harus berusaha untuk saling melengkapi dalam kebenaran Injil itu. Supaya terang itu menguatkan kita. Supaya Bapak mau bilang tipu juga tidak bisa. Dia akan tanggung jawab dosa. Ya. Bapak bilang, ah, saya pergi ke Sanggen, tapi dia sampai di Maruni sana. Ya, itu soal bagi kita. Kita harus berkata jujur dalam hidup ini. Supaya jangan kita mendustai Kristus. Untuk dia menanggung segala hal dalam hidup. Ayat 7 ini mengingatkan kita oleh Yohanes dari hal dua hal itu. Bahwa darah Yesus Kristus telah menyucikan Bapak Ibu. Darah yang mahal bagi kita. Darah itu nyawa. Kalau darah ini habis, maka kita juga tidak ada dalam dunia ini. Orang sering baku bunuh. Masalah, baku tikam, baku potong. Darah habis. Kita bikin pusing petugas di rumah sakit. Kita bikin susah hidup ini. Akhirnya kita tidak punya uang, tapi kita berusaha.

Jangan ya, Bapak Ibu, saya sampaikan hal ini supaya jangan kita lakukan hal yang salah. Kita berusaha untuk menjaga hidup yang Tuhan kasih. Kita menikmati hidup ini dengan baik. Jangan dengan cara yang kurang berkenan kepada Allah. Nanti kita nikmati tapi tidak memuaskan. Tidak membawa kedamaian dalam hidup. Malah kita terus dihantui dengan segala ketakutan dalam hidup ini. Padahal Tuhan mau bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita hidup bertanggung jawab kepada Dia. Hidup di dalam terang berarti kita datang kepada Kristus, mengakui keadaan kita, dan membiarkan Dia menyucikan kita. Itulah makna daripada terang yang sesungguhnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ayat 8 pun mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak, terkadang kita katakan bahwa kita tidak berdosa, malah justru itu kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi, bagian ini pun juga, Yohanes mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk menghadapi masalah penyangkalan dalam dosa. Jadi kalau kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka kita berusaha untuk jangan lagi hidup mengulangi dosa. Tapi kita harus mengurangi dosa dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit kita berusaha. Saya kadang bilang untuk saya pu anak, kalau kau buat saya tiap pagi marah karena mau pergi ke sekolah saya harus berteriak, maka saya tidak bisa masuk surga, begitu. Karena saya marah terus. Tapi Tuhan mau untuk saya harus hidup baik. Ya. Ini keadaan hal-hal yang kecil, tapi kita tidak menyadari bahwa itu yang nanti membuat kita tidak masuk surga. Kadang kita membayangkan hal yang besar. Kita bereskan hal yang besar, padahal yang kecil inilah. Dia menjadi kerikil-kerikil yang kecil. Dia akan menghalangi kita tidak masuk surga. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya kita semua, bukan mau, tapi itu menjadi keharusan bagi kita, untuk kita harus masuk surga. Ayat yang ke-9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, ya, kalau kita mengaku dosa kita dengan jujur, kita yakin bahwa Allah adalah setia dan adil. Luar biasa ayat ini. Allah itu setia dan adil bagi Bapak Ibu. Walaupun memang kita sudah bilang, Tuhan saya buat dosa ini, tapi ada sedikit yang belum kita jujur bagi Dia. Tapi Tuhan itu setia dan adil bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini Tuhan kita yang kita imani itu adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Dia. Tapi juga bagi mereka yang tidak percaya, yang masih meragukan Dia, tapi Tuhan mengasihi mereka. Mereka ada dalam rancangan Tuhan itu untuk keselamatan, untuk masuk ke Yerusalem yang baru itu. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ya yang tadi saya katakan Bapak Ibu, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman itu tidak ada di dalam kita. Terus bagaimana dengan hidup kita? Kalau firman itu tidak ada di dalam kita. Kalau firman Tuhan tidak ada di dalam kita, itu yang kita buat hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kita bisa merencanakan sesuatu bagi orang lain, dan seterusnya. Oleh sebab itu, dari pesan firman Tuhan ini, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Memasuki minggu kerja yang baru, tapi juga di bulan Agustus ini. Apakah terang itu masih terus bersinar? Ya, kalau kita lihat balon ini masih bisa lihat lama, tapi kalau sinar matahari langsung tiba-tiba gelap dan kita jatuh. Itu menggambarkan bahwa Allah itu begitu sempurna. Maka terang itulah, bukan terang yang redup-redup. Terang yang kemudian dibuat oleh tenda biru itu. Redup-redup supaya hidup dalam dosa terus. Jangan. Bapak Ibu, saya katakan ini supaya kalau ada
ibadah syukur untuk

bulan tahun kah, atau pernikahan kah, atau kesuksesan kita kah, jangan ada gerakan tambahan di akhir daripada ibadah itu. Cukup ibadah itu sempurna bagi Tuhan. Kalau bikin tambah berarti yang tadi itu dia akan pergi jauh dari kehidupan kita. Itu artinya bahwa terang itu tidak ada bagi Bapak Ibu. Hal yang pertama, jemaat harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Allah adalah terang dan dalam terang dia tidak ada kegelapan. Kalau kita punya Allah yang kita yakini, Yesus Kristus, dia memiliki terang yang sempurna, maka terang itulah yang harus ada pada kita. Yang kedua, jemaat harus membangun persekutuan yang sehat. Ya. Kalau persekutuan yang sehat berarti jangan kita saling menyakiti, siku, menyiku. Aisyah tidak suka dia karena tidak ini jadi, saya tidak usah ibadah. Jangan. Sekalipun kita dikecewakan, tapi persekutuan itu tidak pernah mengecewakan kita. Karena persekutuan itu adalah milik Kristus yang abadi dalam kehidupan kita. Persoalan itu kita bawa kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mengaku, Tuhan, Pace Simpson ini saya tidak suka dia, tapi biar sudah. Tuhan tolong saya, supaya kami masih tetap ada dalam persekutuan ini. Nanti Tuhan yang lakukan yang terbaik bagi kami. Ya, itu. Jadi kita harus menjaga persekutuan karena bukan kita punya, ini Tuhan punya. Ya, kadang kita pakai otoriter kita, kemampuan kita, kekuatan kita, bahwa ya saya yang ini jadi kamu harus dengar. Jangan. Persekutuan ini adalah milik Kristus bagi kita. Kita orang, ingat Bapak Ibu, pembacaan di minggu yang lalu, di bulan lalu, kitab Ester itu mendidik kita untuk kita belajar ketenangan dalam diri, kerendahan hati, dan kita memiliki keberanian untuk kita harus jujur menyampaikan sesuatu. Firman dalam kitab Ester itu luar biasa. Tapi apakah mengubah kehidupan dalam jemaat ini? Ya, saya tidak bilang tidak, tapi kita kembali untuk merenungkan itu. Ya, sehingga kita harus memiliki. Jadi hal yang kedua itu, jemaat harus berani untuk mengakui dosa. Jadi bilang jangan setengah-setengah, tapi harus bicara semua. Tadi pengakuan dosa itu harus bilang, Tuhan, saya ada maki Mace Deborah ini. Jadi harus bilang, saya maki itu saya bicara seperti apa? Bicara, terbuka. Jangan sembunyi kata-kata itu. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Kadang kita bilang, ah Allah yang maha tahu, jadi saya bicara saja. Bilang saya berdosa, tapi yang itu nanti Tuhan tahu. Jangan. Tuhan sekalipun dia tahu, tapi kita harus jujur terbuka kepada dia. Supaya terang itu menjadi sempurna. Menghidupkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal yang keempat, kita harus percaya kepada pengampunan dan penyucian Kristus. Kalau Yesus sudah mengampuni kita dengan darah yang mahal, maka kita harus menjaga kehidupan itu dengan Yesus yang adalah gembala yang agung. Aduh, tapi Bapak Pendeta, bagaimana? Saya disakiti, tapi bagaimana? Kita harus berusaha. Mazmur 62, hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan kekuatan dan keselamatan. Ayat yang ke-9 katakan, percayalah hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab ia adalah Allah, tempat perlindungan. Kenapa kita harus ragukan? Jangan kita pergi cerita untuk orang lain, curahkan itu untuk, curhat untuk Tuhan Yesus dulu, baru curhat untuk yang suami, istri, anak-anak dalam rumah. Jangan curhat di tempat lain. Media sosial ini aduh banyak hal yang bikin kacau. Akhirnya orang yang tidak tahu kita punya hidup dalam keluarga, akhirnya orang juga tahu. Bapak Ibu jangan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang terakhir ayat bagian yang ke-5 adalah jemaat kita di
Kita harus menjadi pembawa terang di tengah masyarakat. Sebab Allah adalah terang. Semua hal yang tadi kita sudah dengar, kita belajar untuk bagaimana saya harus menjadi terang. Terang di rumah, terang di kampus, terang di sekolah, terang di kantor, terang di tempat dunia kerja kita. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa Kristus ada hidup di dalam saya. Amin. Diberikan kesempatan untuk solokasi. Ya, ini solokasi ini. Tulisan di sini ada seperti angka 2. Nanti baru Bapak. Apakah 1 atau 2, saya tidak tahu.

Jemaat yang Kristus kasihi, kita bersama-sama memberikan persembahan syukur. Sambil Bapak Ibu jemaat kita menyiapkan persembahan kita, nasihat firman Tuhan bagi kita bersama-sama jemaat Yesus Kristus. Mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dalam nyanyian Kidung Baru 133 ayat 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah.

Jemaat kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Kami telah memuliakan Engkau. Tuhan telah berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Nasihat dari firman-Mu bagi kami. Ada 5 hal yang harus kami menerapkan dalam hidup ini. Sebab Allah adalah terang bagi kami. Dan terang itu identik dengan kebenaran. Maka menuntut kepada kami untuk kami hidup. Dan kami memiliki Kristus. Maka kami tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Kami harus menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh kemurahan dan kasih karunia Allah bagi kami. Sehingga kami berusaha untuk tidak terus hidup di dalam dosa. Dosa yang terkadang kami membuat itu menyakiti, mengikat kami, melilit kami. Kami menyakiti orang lain. Kami mendukakan orang lain dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Sebab itu Tuhan, firman-Mu mengoreksi kami semua. Baik orang tua, anak-anak, pemuda, di tengah persekutuan dalam jemaat GKI Petrus Amban. Supaya firman-Mu hari ini yang telah diperdengarkan bagi kami, kesaksian yang hidup bagi kami, memenuhi dan melengkapi kami, supaya kami berusaha untuk takut kepada Tuhan. Maka kami memiliki terang yang sempurna itu. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati batin kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu itu berlalu begitu saja, tapi firman-Mu berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan, kami mengalami akan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu. Hamba berdoa bagi kehidupan keluarga, keluarga yang mengucap syukur dan memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Keluarga besar Paskibraka, Provinsi Papua Barat, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam giat mempersiapkan calon Paskibraka dalam HUT RI yang ke-80 tahun, 81 tahun. Hamba berdoa untuk keluarga yang tidak menyebut nama di rayon 9, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan mohon, keluarga mohon didoakan, anak-anak dalam studi, baik di SMP, SMA, SMK, baik mereka yang ada di perguruan tinggi, mereka yang sudah bekerja, pekerjaan orang tua sebagai tenaga pengajar di UNIPA, keluarga Senandi, Auri di Rayon 10, mengucap syukur untuk pertama kali membawa anak Max Christoffel Senandi ke dalam rumah Tuhan. Untuk itu dimohon bagi keluarga untuk berdiri dengan anak dikasih. Keluarga Senandi Kome. Pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, yaitu keluarga Boas Ergor di Rayon 11, keluarga Silas Karubaba di Rayon 13, mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga AS, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga di bulan Juli. Seorang pemuda di Rayon 5 mengucap syukur atas bertambahnya usia
yang ke-28 tahun, seorang pemuda di Rayon 5, mohon didoakan mama yang sedang sakit. Keluarga Martin Vakdawer di Rayon 5 mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Keluarga C. Sawaki di Rayon 10 mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ada 15 keluarga yang membawa perpuluhan. Keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, 26 yang membawa perpuluhan kepada Tuhan. Keluarga Herman Tata di Rayon 7, saudara Edi Tata di Rayon 7, saudara Anton Waromi di Rayon 7, keluarga B. Panjaitan di Rayon 10, keluarga Mika Waromi di Rayon 4, seorang pemudi di Rayon 9, keluarga Lukas Sombaik di Rayon 10, keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, keluarga Ria Kome di Rayon 10, keluarga Kilmas Kosu di Rayon 9, keluarga AWA di Rayon Rian di Rayon 2, saudara yang tidak menyebutkan nama di Rayon 12, keluarga Silas Karubaba di Rayon 13, saudari Gloria Kalimpung di Rayon 8, keluarga yang tidak menyebut nama di Rayon 9, seorang pemuda di Rayon 5, saudara Leo Wakum di Rayon 7, keluarga Martin Vakdawer di Rayon 5, keluarga B. Wai, keluarga Muri Musendi, keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, keluarga Cesawaki di Rayon 10, keluarga N. Werimon di Rayon 7, keluarga Nathan Wihawari di Rayon 3. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan baik bagi kami, sehingga Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menganugerahkan kehidupan, baik itu keselamatan dalam setiap rumah tangga kami, keselamatan dalam setiap pekerjaan dan usaha, bagi anak-anak, baik di PAUD sampai ke perguruan tinggi. Penyertaan dan kasih Allah di bulan Juli, dan juga Tuhan telah menolong kami memasuki bulan Agustus dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah membawa pengucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha, maupun kehidupan suami, istri, anak-anak, maupun dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Penyertaan Tuhan di bulan yang lalu, kami yakin bahwa Tuhan terus ada bagi kami di bulan ini, dan Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tentu juga bersama dengan keluarga kekasih, keluarga Senandi, Auri yang ada di Rayon 10 yang untuk pertama kali membawa anak kekasih ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati bayi, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat, Tuhan memberkati Asi, Tuhan memberkati juga ibu yang menyusui dan membesarkan dalam cinta kasih, serta suami, seluruh kehidupan keluarga. Biarlah semua yang dilakukan. Kami percaya bahwa kehidupan ini bagi anak terkasih Christopher, masa depan ada dalam setiap rancangan Allah itu baginya. Semua keluarga-keluarga yang telah hamba sebutkan nama, baik dalam pengucapan syukur mereka atas berkat perlindungan Tuhan bertambahnya usia, keberhasilan mereka penyertaan Tuhan dalam studi, maupun perpuluhan mereka untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan di tengah jemaat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Limpahkanlah kemurahan dan kasih Allah yang terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka.
Hamba berdoa juga bagi jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah ini. 532 jiwa dari sekian kakak yang ada di dalam jemaat dari 700 lebih dan 13 rayon ini. Tuhan memberkati kami, baik mereka yang ibadah subuh, mereka yang ibadah di jam 9, mereka yang nanti ibadah di jam 6 sore. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati mereka. Baik laki-laki dewasa 206, perempuan dewasa 299, anak laki-laki 12, anak perempuan 21, majelis laki-laki 9, majelis perempuan 6. Tuhan memberkati kami semua yang telah ada dalam persekutuan ini. Hamba berdoa untuk setiap vokal grup solo atau vokal grup paduan suara yang telah memuji Tuhan. Hamba berdoa untuk paduan suara PW dan vokal grup PW dari Jayapura, dari Jemaat Tablanusu. Tuhan Yesus memberkati kehadiran mereka di tengah jemaat ini. Pelayanan mereka, kami percaya karena Kristus, oleh Injil-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh membangun persekutuan dan persaudaraan itu. Biarlah kasih dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Apa yang telah kami persembahkan, kepedulian kami bagi jemaat ini, tapi juga di tengah jemaat yang ada di Tablanusu, di Jayapura. Tuhan sertai dan berkati suami, istri, anak-anak mereka, maupun pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Pujian hari ini menjadi berkat bagi kami semua, baik paduan suara vokal grup solo yang memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk pemain orgen, Tuhan Yesus memberkati. Kantoria, Tuhan Yesus memberkati. Multimedia maupun siaran langsung dari RRI Manokwari, Tuhan Yesus memberkati semua yang mendukung seluruh ibadah ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya lewat semua yang kami persembahkan, kami percaya bahwa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati seluruh sound system yang dipergunakan dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Biarlah dipakai oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati, supaya saluran ini menjadi yang menolong kami di dalam seluruh pemberitaan Injil dan juga di tengah persekutuan dalam jemaat ini. Hamba berdoa untuk 13 rayon dan 700 lebih kakak atau jiwa ini. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberkati mereka dari rayon 1 sampai dengan rayon 13. Setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak mereka, pekerjaan, usaha, baik kami yang bekerja sebagai ASN, kami yang dipercayakan sebagai anggota legislatif, baik di provinsi, kabupaten, MRP, kami yang ada dalam dunia usaha, maupun kami yang bekerja sebagai tenaga medis, kami yang ada di setiap posdu dan sampai ke rumah sakit. Kami mau belajar seperti Esther. Ketika kepercayaan itu diberikan oleh Esther kepada Mordekai oleh Tuhan, kepercayaan itulah yang harus mereka menjaga. Karena kami dimanapun berada, maka kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami. Baik sebagai tenaga pengajar, guru, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dan lebih khusus di Unipa, Manokwari. Tuhan memberkati setiap kami. Pakailah kami, karuniakan kepada kami hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga memenuhi dan melengkapi kami. Mempersiapkan setiap sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, kepandaian, memiliki hikmat dan pengetahuan, tapi juga akhlak yang benar untuk hidup takut akan Tuhan, supaya

kehidupan anak-anak ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Hamba berdoa untuk majelis dari 96 majelis penatua dan siamas yang ada tersebar di 13 rayon ini. Tuhan memberkati setiap bapak ibu, berkatilah setiap rumah tangga mereka, berkati juga suami istri anak-anak yang turut menopang mereka dalam seluruh pelayanan di tengah jemaat ini. Bagi GKI di Tanah Papua, Klasis Manukwari, dan lebih khusus di Jemaat Petrus Samban, supaya kehidupan mereka dipenuhi, dilengkapi dengan kepenuhan Allah itu sendiri. PHMJ, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk kedua hambamu, Pendeta Yatanui dan Pendeta Wetlar. Tuhan berkati kehidupan kedua hambamu. Pakailah mereka menjadi berkat di tengah jemaat ini. Berkati juga setiap rumah tangga mereka, suami dan anak-anak mereka. Hamba berdoa untuk gereja Kristen Injili di Tanah Papua di arah Sinode. Setiap pemimpin-pemimpin, baik di Sinode, Klasis dan juga di jemaat. Tuhan memberkati kami semua. Berilah hikmat dan kesabaran. Takut akan Tuhan untuk kami terus melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara, baik dari pusat sampai ke daerah yang paling terpencil. Hamba berdoa untuk pemerintah provinsi, 6 provinsi di Tanah Papua dan lebih khusus di Papua Barat. Gubernur, wakil gubernur, sekda dan seluruh SKPD dan jajaran, pegawai, ASN, honorer, baik di provinsi, kabupaten, sampai ke kampung, Tuhan Yesus memberkati mereka. Ajarlah kami untuk belajar takut akan Tuhan untuk menjalankan seluruh roda pemerintahan ini, supaya semua itu berkenan kepada Allah dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan kami jemaat. Tuhan jaga dan lindungi kami di bulan Agustus. Tuhan jauhkan dari kami segala hal yang buruk, sehingga ketika kami melewati hari ini dan sampai pada hari esok, kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani, Dia adalah terang itu, kekal dalam hidup kami. Maka kami tidak pernah khawatir dan takut dan bimbang. Tapi kami punya pengharapan yang besar, yang memberikan kepastian dalam hidup, untuk kami mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pelayanan dalam jemaat ini, ibadah keluarga, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur, PWP, KB, PAM, dan PAR, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga lembaga pendidikan PAUD yang ada dalam jemaat ini. Tuhan berkati panitia hari besar gerejawi, panitia sidang jemaat, ataupun juga panitia-panitia yang terbentuk dalam jemaat ini. Tuhan beri kami hikmat, kesabaran, kesungguhan untuk kami melayani Tuhan. Maka kami yakin bahwa jerih payah kami tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan apabila kami hidup dan percaya dengan sungguh-sungguh, kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga kekasih, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, kita mengakhiri seluruh ibadah ini. Kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 426 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga, saya mohon untuk Bapak Ibu jemaat berdiri. Yesus menginginkan

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

kakan Tuhan.

sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.

Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Jabat Rahat, ada mereka 68 untuk Anda. Salam jumpa di kebersamaan pada program siaran lintas Manokwari siang. Kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari. Operator Bung Alan, kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung dengan kami di program Satu di lintas Manokwari siang. Dalam setiap kebersamaan kami dengan Anda, dalam setiap informasi yang dihadirkan di ruang dengan Anda, dan juga pilihan tembang yang menemani Anda di nuansa hari libur Anda. Dan kita juga sudah ada di lembaran yang baru, di bulan yang baru. Hari ini kita ada di tanggal 2 Agustus 2026. Itu semua karena perkenan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita boleh ada di bulan ini, ya. Itu semua anugerah. Jadi kita bersyukur satu bulan ke depan kita tetap ada dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tetap melakukan bagian dari tugas, tanggung jawab dalam setiap usaha-usaha yang kita punya. Semua dilancarkan, ada kesehatan, ada kesuksesan, ada keberuntungan yang akan kita nikmati di hari ini. Jabat Erat, dan untuk yang menikmati libur hari Minggu Anda, banyak juga destinasi atau objek wisata yang bisa Anda datangi dengan keluarga untuk sejenak refresh dari aktivitas Anda selama seminggu. Makan juga mungkin, kalau gitu bilang refresh otak sebentar, ya, karena besok nanti sudah harus disibukkan dengan banyak sekali aktivitas-aktivitas Anda. Dan semoga semua bisa dilalui dengan baik. Jabat Erat, informasi hiburan di program acara Jelajah Negeri juga untuk Anda. Dalam setiap kebersamaan kami juga menemani Anda di siang ini.

Ya, tebang-tebang pilihan di nuansa siang Anda mengantarkan kita dan juga mengingatkan kita begitu kayanya Indonesia dengan segala pesona, segala karya yang dimiliki, baik pesona wisata ataupun juga dengan budaya yang ada, dan itu bisa kita nikmati di setiap tempat di mana kita ada ya. Soalnya kalau kita di Papua Barat, berarti kita punya destinasi wisata yang tentunya menarik untuk kita kunjungi di hari-hari libur atau di hari-hari Minggu ya. Misalnya kita ke Pasir Putih atau kita ke Pantai Batu Tahu di Abasi, ataupun juga yang menikmati nuansa senja di Pantai Amban, juga dengan menikmati nuansa keindahan yang ada di sana. Jadi beragam destinasi wisata itu bisa Anda kunjungi ketika Anda punya waktu untuk mungkin jalan-jalan dengan keluarga di hari ini, memanfaatkan libur di hari Minggu untuk bersama dengan keluarga Anda. Sebelum nanti besok pasti akan disibukkan dengan segala aktivitas Anda, tapi di mana itu menjadi pilihan Anda dan keluarga untuk menikmati hari ini dengan segala kebahagiaan yang Anda dan keluarga miliki. Dari mereka 68 ya, tentunya informasi hiburan di ruang dengar Anda tetap menemani kebersamaan siang ini dengan Anda, terutama untuk kita yang ada di Manokwari.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Okay, masih bersama kami di Pro 1 Siang dan juga di Lintas Manowari Siang. Selamat kebersamaan menemani Anda di program-program siaran kami untuk Anda yang hadir dari Merdeka 68 Manokwari, terutama di aktivitas-aktivitas Anda dan keluarga, apapun itu yang menjadi bagian dari aktivitas Anda. Semoga semua yang Anda lakukan hari ini berjalan dengan baik, Anda nikmati kebahagiaan dengan keluarga, orang-orang terkasih Anda dimanapun ya, melakukan segala tugas-tugas Anda. Anda yang mungkin suka nonton film juga ya, terkadang kalau itu menjadi pilihan Anda, mau nonton film atau mau dengar radio, itu menjadi bagian dari pilihan Anda dan keluarga ya. Tapi Anda perlu tahu ya bahwa di bulan ini ada beberapa film-film Indonesia yang tayang pada Agustus 2026. Apalagi kalau Anda yang suka nongkrong di XX1 ya, di Manokwari City Mall ya, mungkin ini juga bisa menjadi referensi Anda untuk nanti di bulan ini film apa yang tayang ya. Indonesia ya, film Indonesia yang tayang pada Agustus 2026 diantaranya layar lebar yang diramaikan oleh sederet film produksi lokal yang siap menghibur penonton pada Agustus 2026, mulai dari genre komedi hingga drama keluarga yang menyentuh emosi. Yang pertama nanti yang akan tayang di tanggal 6 Agustus itu ada film dengan berjudul Kado Untuk Ibu. Itu diperuntukkan bagi genrenya itu keluarga ya. Kemudian disutradarai oleh Amrul Umami. Dan tentunya ini menceritakan seorang petugas damkar yang membantu untuk mencari kado. Dan kemudian juga yang akan tayang di tanggal 13 Agustus ada Ketok Magic. Ini film dengan genre komedi. Kemudian juga ada Seni Merayu Tuhan itu di tanggal 13 Agustus, ada Perumahan Ladalan di 13 Agustus, kemudian Ayah Aku Mau Cerita itu nanti akan tayang di tanggal 20 Agustus 2026. Kemudian juga ada Drama Romantis dan Bandung itu tayang di 20 Agustus 2026. Kemudian ada Operasi Pesta Copet, ini film nuansa komedi, juga tayang di 27 Agustus. Dan Rumah Singgah di 27 Agustus 2026 itu menceritakan seorang atlet yang lari untuk menghadapi kanker tulang yang ganas. Nah, kalau dan Bandung itu menceritakan tentang mahasiswa yang membiayai kuliah dengan sambil mengelola kios yang dia punya. Nah, ini adalah beberapa deretan film layar lebar yang diramaikan sederet film produksi lokal yang siap untuk menghibur penonton pada Agustus 2026, mulai dari genre komedi hingga drama keluarga yang sangat menyentuh emosi Anda. Pastikan bahwa nanti Anda bisa mengikuti filmnya atau bisa nonton filmnya ya di bulan ini, terutama Anda yang mungkin suka sekali untuk nonton di bioskop dan lain sebagainya. Ini menjadi film-film yang nanti akan tayang di bulan Agustus ini ya, Jabatra dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda. Dan semoga kebersamaan ini juga terus menjadi hiburan, tapi juga menjadi informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari di nuansa siang Anda.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 menit yang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Turbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right and centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun. The

0: kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
1: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1.

0: Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School, yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support kepada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: SMA Mitra Kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Itu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan

0: jaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
1: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet forki daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
0: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi Forki Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
2: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah

0: dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intani Mas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba itu 13

rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan.

0: pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan, menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Okay, 94.3 MHz dari program 3 Jakarta. Anda terus dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan terus menemani di nuansa hari Minggu Anda. Jabatan dari Merdeka 68 Manokwari, kami masih temani dengan nuansa hiburan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Oke, pendengar dimanapun Anda, 94,3 MHz, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1, masih dengan informasi hiburan yang terus menemani di nuansa libur hari Minggu Anda, nuansa siang tentunya. Iya, pendengar, dilansir dari Antara News, terutama mungkin Anda yang juga mendapatkan informasi dari para guru untuk program MBG ke depan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis MBG dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN itu harus dipisahkan dari alokasi untuk pendidikan. Dan hal ini disampaikan pada Kamis 30 Juli 2026. Anggaran MBG dipisah bukan bagian dari anggaran pendidikan karena 20% dari APBN. Kemudian pemisahan itu paling lambat APBN 2028 atau 2 tahun sejak putusan, dan putusan ini berdasarkan putusan nomor 40 garing PUU garing Romawi 26 2026. Dan adapun pertimbangannya bahwa MBG ini menyebabkan ketidakseimbangan proporsionalitas anggaran pendidikan. Yang kedua, MBG bukan komponen utama anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan hak atas pangan itu tidak boleh mengorbankan pendidikan. Kemudian luasan cakupan MBG semestinya ditentukan tersendiri di luar anggaran pendidikan. Dan tentang gugatan diajukan ada 6 pemohon, objektif objek yang diuji dianggap bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pada APBN tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi itu bukan merupakan komponen utama pendidikan agar dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suharyono yang memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi MBG dalam anggaran pendapatan belanja negara APBN itu harus dipisah dari alokasi untuk pendidikan. Itu informasinya untuk Anda. Dan pastinya kami juga punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 yang akan terus Anda dengarkan dari Pro 1 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhingga.

0: ekonomi 2026?
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah! Bagus dong.
0: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: yang bikin kesal.
1: Masa?
2: Ulala.
0: Karena ia sangat jahil.
1: Tidak.
0: Iya.
1: Tidak.

0: Terima kasih. Agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, wah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang tuh, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di Program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Instruction.
1: Proverbs
0: 1 chapter 7.
1: Takut
0: akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7.

0: I'm fine.
1: Yeah, good. Sekarang kita coba sebut hitung angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris ya. Kita akan mendengar anak-anak kita akan menyebut angka 1 sampai dengan angka 100. Ya, yeah. Oke, okay, let's start.
0: 1 2 3

68, 69, 40, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

0: aplause. Ya, itulah karena kita telah menyebut angka 1 sampai dengan angka 100. Luar biasa. Okay, great. Okay, sekarang kita mau sebut nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Ya, warna kuning.
1: Yellow.
0: Ya, warna hijau.
1: Green. Ya,
0: warna merah.
1: Red.
0: Warna pink.
1: Pink.
0: Ya, pink. Merah muda pink. Warna biru.
1: Blue.
0: Ya, warna putih.
1: White. Ya.
0: Warna hitam.
1: Black.
0: Okay. Warna oranye apa?
1: Purple. Yes.
0: Warna jingga.
1: Orange.
0: Ya, yeah, warna jingga orange. Okay. Sekarang lagi bisa sebut warna kuning bahasa Inggris.
1: Yellow. Yeah.
0: Warna merah.
1: Red.
0: Warna biru.
1: Blue.
0: Warna hijau.
1: Green.
0: Warna hitam.
1: Black.
0: Warna putih.
1: White.
0: Warna abu-abu.
1: Gray.
0: Ya, gray. Okay, itulah pengenalan warna. Anak-anak sudah menyebut nama-nama warna. Lalu yang berikut, kita akan mendengar mereka akan menyebutkan nama-nama benda dalam bahasa Inggris. Ya, pintu bahasa Inggris.

0: Saturday, Sunday.
1: Yeah, wow. Yeah, itulah mereka telah menyebut nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Dan sekarang kita akan mendengar anak-anak kita akan menyebut nama-nama bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Okay, let's start.
0: January, March,
1: February.

0: December.
1: Once again, apa?
0: Sekali lagi.
1: Okay, let's start.
0: January, February, March, April, May, July, August, September, October, November, December.
1: Yeah, good, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengar, mereka akan menyebut nama benda-benda langit dalam bahasa Inggris, ya, dari matahari, bulan, bintang, dan seterusnya dalam bahasa Inggris. Ya, matahari bahasa Inggris apa?
0: Sun.
1: Bulan.
0: Moon.
1: Bintang.
0: Star.
1: Pelangi.
0: Rainbow.
1: Hujan.
0: Rain.
1: Ya, awan.
0: Wind.
1: Ya, awan wind. Lalu angin, oh tadi angin wind ya. Kalau awan cloud. Ya, cloud. Awan cloud. Okay. Nah, sekali lagi saya tanya dulu, matahari tadi bahasa Inggris apa?
0: Sun.
1: Bulan?
0: Moon.
1: Bintang?
0: Star.
1: Awan?
0: Cloud.
1: Ya, angin?
0: Wind.
1: Ya, para ayo. Hujan?
0: Rain.
1: Pelangi?
0: Rainbow.
1: Okay, good. Ya, kita nyanyi lagu Recreation. Ya, 1, 2.

Iya, luar biasa. Nah, kita akan sambung dengan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, di dalam lagu Pelangi-Pelangi ada nama-nama warna ya. Ada merah, kuning, hijau. Oke, dalam bahasa Inggris. Ya. One.

0: itulah lagu-lagu pelangi dalam bahasa Inggris. Dan sekarang kita mendengar anak-anak akan menyebut gerakan tubuh, bagaimana mengangkat tangan, melipat tangan, lompat dan lain sebagainya. Ya, angkat tangan bahasa Inggris.
1: Raise hand.
0: Lipat tangan.
1: Forehand. Bend elbow.
2: Cross arm.

0: high fives, lay down,
1: applause.
2: Ya, ya applause. Tepuk tangan, jabat tangan, jabat tangan.
0: Second.
2: Ya, itu gerakan tubuh kita akan mendengar sekali lagi mereka akan menyebut gerakan tubuh dalam bahasa Inggris. Angkat tangan bahasa Inggris.
0: Raise hand.
2: Lipat tangan.
0: Fold hand.
2: Lipat siku.
0: Bend elbow.
2: Lipat.
0: Cross arms.
2: Silakan.
0: Straight arm.

0: Jump, run, walk, snap finger, fist bump, high five, lay down.
1: Applause.
2: Tangan applause. Iya, dapat tangan.
0: Second.
2: And ya, itulah gerakan-gerakan tubuh dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu, everybody at home, that's information to you that English course always happen in Famindi whenever you want to give your son or your whoever want to follow this course, please come to Famindi. You look for Mr. Sundoy, Mr. Abner Sundoy in Famindi. Jadi Bapak Ibu, para pendengar sekalian yang berminat mengikutkan anaknya dalam kursus atau les bahasa Inggris di Famindi, silakan datang ke alamat Kompleks Sekolah YPK, SMP YPK Famindi. Di sana akan bertemu dengan saya, Bapak Abner Alex Sundoy, dengan kursus bahasa asing. Di sana kami akan

Radio Republik Indonesia RRI Manokwari dalam acara siaran anak. Bisa Bapak Ibu buka di YouTube di RRI Pro 1 Manokwari Program 1 Program Idola Anak Indonesia atau Indonesia Layak Anak. Iya. Demikian yang saya bisa sampaikan, bila mana ada informasi yang belum jelas dan Bapak Ibu Saudara ingin lebih jelas, silakan bisa datang ke alamat yang saya sebutkan tadi di Kompleks YPK, Kompleks Sekolah YPK Vanindi, bertemu dengan Bapak Abner Alex Sondoyo. Ya, nomor HP saya tadi, saya ulangi lagi, 0812-4-7-3-2154. Informasi selanjutnya dan lebih lanjut dapat ditanyakan di tempat pendaftaran. Ya, demikian informasi dari saya sebagai pengurus dan pengelola. Ya, sampai ketemu nanti dan kapan saja datang kami tunggu. Ya. Oke, kita akan kembali mendengar anak-anak akan menyanyikan lagu Jesus Love All Children.

0: Mungkin Bapak Ibu belum tahu atau belum kenal siapa saja nama anak-anak yang sore hari ini mengisi di RRI Pro 1 Manokwari. Ya, di sini ada my name is
1: Hi guys, my name is Revania. Hey. I live in Angori.
2: Hi.
0: Hello guys.
2: Hello guys.
0: My name
2: is Farah.
3: Hi guys, my name is Angel. I live in Panidi.
4: Hi guys, my name is Gideon. I live Sanggen.
5: Hi guys, my name is Filia. I live Panindi.
0: Ya, itulah nama anak-anak kita yang sedang memperkenalkan diri. Jadi tadi ada Revonia Yewen tinggal di Angori, dan Farah yang tinggal di Kampung Bo, Panindi juga. Lalu ada Angel yang juga tinggal di kompleks dekat Panindi. Dan ada anak Gideon yang tinggal di Sanggen. Dan ada anak Filia yang tinggal juga di kompleks dekat Panindi. Kita berikan aplaus dulu untuk anak-anak kita. Oh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, pendengar yang selalu setia mengikuti acara Idola Anak Indonesia, kita sudah sampai di penghujung acara acara Anak Indonesia Layak Anak atau Idola Anak Indonesia sore hari ini. Dan anak-anak semua nanti akan mengucapkan doa penutup karena kita sudah sampai di penghujung acara, dan kita akan menutup acara kita di saat sore hari ini. Okay, Close eyes. Father in heaven.
6: Thank you very much.
0: We have studied English.
6: English.
0: We want to go home. Save us.
6: Until at home.
0: Save our teacher.
6: Save our parents.
0: Save everybody here. Thank you, Father. In Jesus' name.
6: We pray.
0: Amen. Demikianlah, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah selesai mengakhiri acara jumpa kita dalam program Idola Anak Indonesia atau Indonesia Layak Anak. Hi everybody. Goodbye.
6: See you.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

pendengar dan secara khusus putra-putri tercinta di rumah ya. Demikian tadi teman-teman kalian sudah hadir di siaran khusus spesial anak-anak Nusantara Idola ya. Dan mengantarkan kita di pukul 16.05 waktu Indonesia Timur beberapa tembang nuansa anak dihadirkan, dan juga nanti kami masih tetap hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Gunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad

tulang anak lebih banyak daripada orang dewasa. Tulang anak memang berbeda dengan tulang orang dewasa. Anak-anak memiliki lebih banyak tulang karena beberapa tulang mereka belum menyatu sepenuhnya. Seiring pertumbuhan, beberapa tulang ini akan menyatu dan jumlah tulang akan berkurang. Bayi yang baru lahir memiliki sekitar 300 tulang, sedangkan orang dewasa memiliki sekitar 206 tulang. Proses penggabungan tulang ini terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, membuatnya lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk tubuh.

Pendengar Anda masih terus bersama kami di program Satu Nuansa Sore Anda, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro Satu. Untuk Anda yang juga masih dengan aktivitas Anda mungkin ya, yang akan kembali beraktivitas di Nuansa Sore Anda, tapi masih dengan setia dengarkan kami di Pro Satu dengan program-program acara kami untuk Anda di Nuansa Sore hingga petang Anda jabat terat dari Merdeka 68 Manokwari, karena informasi-informasi kentungan juga nanti informasi terkait dengan cuaca juga kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Ya, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda. Kebersamaan juga dalam setiap informasi-informasi yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari di nuansa sore hingga petang Anda yang pastinya dimanapun melakukan bagian dari aktivitas Anda. Kami ingatkan juga tetap berhati-hati di tengah aktivitas apapun itu yang Anda kerjakan ya, dan kami berharap segala sesuatu tetap berjalan dengan baik, aman, dan lancar dalam setiap aktivitas Anda. Iya, pendengar, Anda perlu tahu antisipasi dampak El Nino hingga 2027. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino ini akan bertahan hingga awal tahun 2027 dengan kategori kuat. Dan fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang, nah sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi. BMKG memperkirakan kemarau di Indonesia menurut data per 30 Juli 2026 itu puncak musim kemarau di bulan Agustus itu berkisar antara 48 hingga 84% daratan Indonesia, khusus Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, kemudian durasi kemarau ini akan lebih panjang karena di angka 48,77% itu akan ada di daratan Indonesia. Nah, sedangkan September itu agak sedikit menurun untuk wilayah Sumatera, bagian selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu berada di angka 25 hingga 41%. Nah, ini akan bertahap sampai pada Oktober hingga November 2026. Nah, untuk itu, antisipasi yang perlu dilakukan adalah dan pemantauan yang dilakukan adalah melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah rawan karhutla dan kekeringan, kemudian membasahi lahan-lahan yang rentan dan mudah terbakar ya, atau lahan-lahan gambut, dan mempercepat waktu tanam sebelum periode puncak defisit air dan meningkat

mulai berkembang biak di saat-saat musim panas. Dan fenomena ini juga tentunya bertepatan dengan musim kemarau. Nah, pada periode ini, curah hujan itu akan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, sehingga berbagai sektor juga perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Peace.
1: Dalam kehidupan, kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Bukan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

come on. J Flow right here.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: MHz masih tetap dengar kami di Pro 1 dengan teman-teman pilihan dan mereka 68 yang terus menemani Anda ya dan keluarga di rumah ya, kalau Anda menikmati momen ini dengan keluarga dan orang-orang terkasih Anda. Ya, pendengar, penting untuk Anda tahu, dilansir dari Antara News, kenali pola baru ya jaringan terorisme. Nah, perubahan pola dan strategi aksi terorisme pada 2026 itu juga menjadi sinyal kewaspadaan penuh bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memperkuat deteksi dini dan mencegah teror terjadi. Nah, adapun strategi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT per 27 Juli 2026 adalah mendeteksi algoritma propaganda dan juga aktivitas mencurigakan di dunia maya. Kemudian menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menanggulangi jaringan lintas negara dan melakukan deradikalisasi kepada tersangka masyarakat terdampak paham radikal dan juga melakukan kampanye dan edukasi tolak terorisme melalui media sosial. Nah, ada pun himbauan untuk kalau pakai pola yang lama adalah kelompok besar yang memiliki jalur komando pusat menyasar orang dewasa khususnya laki-laki dan melakukan pertemuan tatap muka langsung. Untuk yang baru itu kelompoknya lebih kecil dan terdesentralisasi dan itu akan menyasar mulai dari anak-anak memanfaatkan internet untuk propaganda dan juga pendanaan. Nah, himbauan untuk masyarakat, awasi penggunaan gawai oleh anak, waspadai perubahan sikap anggota keluarga dan tolak konten radikalisme dan lapor aduan konten ke @komdigi.go.id. Nah, adapun data terorisme di Indonesia per data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT per 27 Juli 2026 jumlah perencanaan serangan itu ada 27. Kemudian penangkapan tersangka itu ada 230. Akumulasi pendanaan itu di kisaran 5,9 miliar rupiah. Nah, afiliasi kelompok terbanyak itu adalah ISIS. Nah, berdasarkan kajian data dan putusan pengadilan periode terorisme. Untuk itu, kita perlu untuk kuatkan upaya pencegahan karena ancaman lebih resistant, adaptif itu adalah salah satu tantangan yang adalah bagaimana melindungi generasi muda kita. Hal ini disampaikan Edi Hartono selaku Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Informasi ini mengantarkan kita di pukul 17.31 menit. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus menemani di nuansa sore hingga petang. Ada nanti kami dengan Anda sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar dimanapun Anda, 94.3 MHz dan kami sudah menemani Anda di lintas Manokwari siang hingga di petang Anda. Dan sebentar lagi kami akan pamit untuk dari kebersamaan dengan Anda di program 1 lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, mazan maghrib untuk petang hari ini. Di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur, kita akan jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saatnya sholat maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kakak. Kan lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Festival Remoti 2026 diproyeksikan menjadi agenda strategis yang tidak hanya mengangkat potensi budaya Pahari Papua Barat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir melalui pelibatan nelayan, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan, Festival Raimuti 2026 bukan sekadar ajang hiburan masyarakat, melainkan bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional melalui pelestarian budaya, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Majen TNI Christian Kurnianto menjelaskan penyelenggaraan Festival Raimuti 2026 sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung sejumlah program prioritas pemerintah dan yang tertuang dalam Astacita. Menurut Pangdam, Festival Raimuti 2026 menjadi momentum penting untuk mengangkat potensi Pahari Papua Barat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir. Laut tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga identitas budaya yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Salah satu kekayaan budaya yang menjadi perhatian dalam festival tersebut adalah tradisi perahu tradisional. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, perahu tradisional juga merupakan simbol kearifan lokal masyarakat pesisir yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Festival Raimuti 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan, diantaranya lomba perahu dayung tradisional, lomba perahu mesin, bazar UMKM, panggung hiburan rakyat, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam menjelaskan festival tersebut bertujuan melestarikan budaya Pahari, mempromosikan potensi wisata daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, pelaku usaha, dan masyarakat.
2: Festival Raimuti tahun 2026 yang akan kita selenggarakan mempunyai tujuan antara lain, satu, melestarikan budaya Pahari di wilayah Papua Barat dan mempromosikan potensi wisata daerah, khususnya tradisi perahu dayung, kearifan lokal masyarakat pesisir, serta potensi peranan Pulau Raimuti dan Kota Manokwari sebagai daerah wisata budaya Pahari dan pembangunan masyarakat Manokwari. Kedua, menggerakkan ekonomi masyarakat dan memperkuat sinergi berbagai pihak melalui keterlibatan nelayan tradisional dan modern, pelaku UMKM, masyarakat, TNI, dan pemerintah daerah dalam kegiatan yang positif, meriah, berkelanjutan, dan bernilai promosi jangka panjang. Tiga, merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air melalui kegiatan festival Pahari.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengajak seluruh pihak memberikan dukungan penuh agar Festival Raimuti 2026 dapat berlangsung sukses, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat. Penanganan cepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien stroke sekaligus mencegah kecacatan permanen. Karena itu, masyarakat diimbau mengenali gejala awal stroke agar penderita dapat segera memperoleh pertolongan medis. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Adelheid LR Rumbiak SPN mengatakan, masyarakat dapat mengenali gejala stroke melalui konsep segera KRS, yakni senyum yang tidak simetris, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, gangguan bicara, mati rasa pada separuh tubuh, sakit kepala mendadak hingga gangguan penglihatan.
3: Jadi, yang biasa kita kenal adalah singkatannya segera ke RS. Segera itu senyum yang tidak simetris atau wajahnya merot atau wajahnya tidak simetris. Kemudian, ge itu gerakan yang tidak simetris atau kelemahan separuh tubuh, kelemahan tangan atau kaki hanya separuh atau hanya sebelah. Kemudian, ra itu misalnya rasa tebal, kesemutan pada separuh tubuh, kemudian nyeri kepala, kemudian nyeri kepala yang mendadak, kemudian rabun atau penglihatan yang kabur mendadak pada separuh mata. Nah, untuk kondisi saraf seperti ini memang kita kenal sebagai time is brain, waktu adalah otak. Semakin cepat kita menangani sehingga angka kematian atau kecacatan tadi bisa kita cegah. Karena pada dasarnya gangguan stroke ini kan gangguan aliran darah ke otak. Jadi kalau misalnya dia mengalami misalnya stroke pada penyumbatan atau perdarahan, itu bisa cepat kita tangani sehingga area otak tidak semakin luas yang mengalami kerusakan.
1: Selain mengenali gejala, Dr. Adel juga menghimbau masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan guna mendeteksi faktor resiko sejak dini. Menurutnya, pengetahuan mengenai tanda-tanda stroke dan respons yang cepat menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangi dampak kecacatan akibat penyakit tersebut. Puskesmas Sanggeng Manokwari terus memperkuat upaya deteksi dini hepatitis melalui program screening terpadu bagi ibu hamil. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program triple eliminasi yang juga mencakup screening HIV dan sifilis untuk mencegah penularan penyakit dari ibu ke bayi. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sanggeng Manokwari, Dr. Ferviers M. Kaparang MKM, mengatakan setiap ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke puskesmas akan langsung menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan rutin. Ia menjelaskan layanan tersebut telah menjadi program nasional yang diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui screening tersebut, tenaga kesehatan dapat mendeteksi lebih awal kemungkinan adanya infeksi sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, hasil screening di Puskesmas Sanggeng masih menemukan beberapa kasus hepatitis pada ibu hamil, meski jumlahnya tidak banyak. Karena itu, pemeriksaan rutin tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu maupun janin selama masa kehamilan.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau

bicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. 5. Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh.

Sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan dia, dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula, Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya, Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi, pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang, dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, dia menyembuhkan mereka, padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, dia memberkati mereka, padahal dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, dia membuat mereka menjadi pintar, padahal dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah dia dulu. Kemudian kita memuji-muji dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan tahtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita. Sebab dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini kalau kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela. Kami berdoa di tempat yang tersembunyi.
maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umatmu, rakyatmu, sehingga kami berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus, tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus, bantu mereka mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan namamu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan stafnya. Tuhan memberkati mereka, istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati, sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umatmu, hamba-hambamu yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaranmu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injilmu, sehingga umatmu mendengar dan tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hambamu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umatmu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadiratmu di surga. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Hambamu yang rekaman, hamba untuk merekam firmanmu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hambamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

berada rangkaian lagu-lagu pujian Kristen kami cukupkan ke ruang dengar Anda dan pendengar. Sebenarnya kami mengajak Anda mengikuti Sandiwara Radio. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak. Tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
9: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
10: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
10: Pak, ini Siti. Anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
9: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
3: Halo, iya Pak.
10: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
10: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil Pak.
9: Pak, Bu, mulai bulan depan, Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini, Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
9: Siti nggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Nggak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi.
12: Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Pendengar dari manapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta.
1: Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah

0: memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
1: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu lah. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
2: Gitu. Oke, mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diapalin dengan cara lain
1: gitu. Apa? Nah, loh, masa pemerintah nggak kali?
2: Nggak kali dalam arti yang positif mungkin.
1: Ya, nggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional. Ini kan putusan MK bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dia. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, terus sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
3: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemudian di 2027 itu berubah di mana? 2028 itu berlaku kan batasan itu 2028 ini ya pada 2028 aja. Kalau ini udah dibahas, itu maksudnya kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal finalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu.
0: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
6: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
5: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia.

0: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Pak Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana malam hari Anda. Selamat malam, selamat berapa jam untuk Anda di malam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan trio ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Mendengar dimanapun Anda, selamat pagi, salam jabat tangan, salam jumpa di udara. Kebersamaan di Lintas Manokwari Pagi. Kami yang bertugas dari Merdeka 68 Manokwari, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami akan menemani Anda dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari. Kebersamaan dengan Anda nanti di program acara ini sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda. Dan yang sudah langsung bergabung, selamat pagi. Kami akan mengawali dengan mutiara pagi persembahan bagi umat Kristiani. Kemudian juga dilanjutkan dengan informasi aktual dalam program berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan informasi lainnya Anda ikuti di Pro 1 di pukul 8 nanti dialog interaktif juga akan hadir untuk Anda. Ikuti informasi aktual berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, program informasi dan hiburan untuk hari sampai pukul 11. Kebersamaan kami dengan Anda. Kami awali mutiara pagi dengan persembahan mimbar Kristiani.

Shalom. Inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua. Sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka. Sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan

Asal ribab almarhum Tetepit almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Burarsi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Burarsi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya. Karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu, satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ketujuh jalan di Pantai Burarsi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ketujuh bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manukwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asaribab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manukwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asaribab berkata bahwa lapangan Burarsi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Burarsi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,

hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus, karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ketujuh akan jalan di Pantai Burasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ketujuh, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ketujuh akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Burasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran. Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka hamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak. Tuhan berkati, hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya. Tuhan berkati, hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden. Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam. Tuhan berkati agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami. Tuhan memberkati, karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang
atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan caramu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani. Kita jelang penyampaian warta berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur, warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 3 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Awal informasi pertama untuk Anda, Ketua Tim Pelayanan Wilayah TPW sekaligus Pastor Paroki Manuel Sanggeng, Pastor Filipus Hedik Usa, mengajak orang muda Katolik OMK TPW Manokwari Sorong untuk memperkuat iman dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pelayanan gereja Katolik. Hal itu disampaikan usai misa syukur perayaan salib GD yang bertempat di stasi Bunda Maria Sowi pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kepada RRI, ia menyampaikan bahwa dalam rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu pembinaan yang juga menjadi bagian dari kesiapan menuju Indonesia Youth Day YD 2027 yang akan diselenggarakan di Keuskupan Manokwari Sorong. Menurut Pastor Filipus, pembinaan iman bagi kaum muda menjadi fondasi penting agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan zaman sekaligus melanjutkan estafet pelayanan gereja di masa mendatang.
2: Anak-anak OMK kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin mengimani Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mendalam, tidak asal-asal. Dan mereka betul-betul menjadi anak-anak muda yang betul-betul mempersiapkan diri untuk melanjutkan gereja ini, gereja Katolik, untuk melayani Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka.
1: Ia menambahkan kegiatan pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk membentuk karakter dan spiritual OMK, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan YD 2027 di Keuskupan Manokwari Sorong. Pastor Filipus berharap seluruh OMK dapat berperan aktif sebagai tuan rumah yang mampu menyambut kaum muda Katolik dari berbagai keuskupan di Indonesia dengan semangat persaudaraan dan pelayanan.
2: Dengan kegiatan ini mempersiapkan untuk kegiatan YD di tahun 2027 nanti tahun depan. Adanya kesiapan teman-teman OMK TPW ini memperlihatkan bahwa kita siap untuk menyambut YD dan tentu menyambut teman-teman dari berbagai keuskupan yang ada di Indonesia ini. Ada mereka akan datang ke keuskupan kita, yaitu Keuskupan Manokwari Sorong.
1: Melalui pembinaan berkelanjutan TPW Manokwari Sorong, optimis OMK tidak hanya siap menjadi pelayan gereja yang beriman dan tangguh, tetapi juga mampu menjadi wajah gereja yang ramah dalam menyukseskan pelaksanaan Indonesia Youth Day 2027. Badan Narkotika Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat menghilangkan stigma negatif terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Laporan Rizka.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat menghilangkan stigma negatif terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Penerimaan dari lingkungan dinilai menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan proses rehabilitasi, sehingga penyintas memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan diterima di tengah masyarakat. Konselor adiksi ahli pertama BNNP Papua Barat, Putu Priscilia Santi, mengatakan rehabilitasi merupakan bentuk pertolongan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika, bukan sebuah hukuman. Menurutnya, penilaian negatif dari masyarakat justru dapat menghambat proses pemulihan karena membuat penyintas merasa dikucilkan dan enggan mencari bantuan.
4: Jadi untuk teman-teman semuanya, perlu diingat bahwa rehabilitasi itu sebagai tanda seseorang sedang mencari pertolongan. Jadi ketika orang sedang mencari pertolongan, kita sebagai masyarakat nggak boleh menjudge dia kayak dengan hal-hal yang negatif. Ketika masyarakat menjudge dengan negatif, bagaimana dia bisa mendapat pertolongan? Nanti dia malah nggak bisa pulih. Jadi kita berharap untuk masyarakat tidak menilai buruk, karena ya setiap orang pasti punya masalah dan masa lalu. Bagaimana kita membantu dia untuk pulih dan membangun masa depan yang lebih baik gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga Manokwari, Nada, mengatakan dukungannya terhadap upaya mengurangi stigma terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua selama memiliki kemauan untuk berubah. Ia menilai penyintas yang telah menjalani rehabilitasi membutuhkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat agar mampu bangkit, kembali percaya diri, serta melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.
5: Kalau menurut saya, penyintas penyalahgunaan narkotika itu memang harus diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Namanya manusia pasti kan pernah melakukan kesalahan dan menghadapi masalah dalam hidup. Yang terpenting kan mereka sudah punya kemauan untuk berubah dan menjalani rehabilitasi. Di situ justru kita sebagai masyarakat harusnya memberikan dukungan, bukan malah menjauhi dan memberikan cap buruk pada mereka. Kalau terus-terusan dihakimi, mereka pasti takut untuk pulih atau bahkan takut kembali untuk bermasyarakat kembali. Sebaiknya kalau kita bisa menerima dan memberikan semangat, saya yakin mereka lebih percaya diri untuk menjalani kehidupan kedepannya untuk yang lebih baik. Kembali berproduktif, bekerja, berkarya, menjadi bagian dalam masyarakat lagi. Jadi menurut saya, mari kita sama-sama mengurangi stigma negatif dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang benar-benar ingin berubah.
3: Dengan berkurangnya stigma negatif, diharapkan semakin banyak penyintas berani mencari pertolongan melalui rehabilitasi, sehingga memiliki kesempatan untuk bangkit, menata kembali kehidupannya, dan kembali berkontribusi bagi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua Barat mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian di bidang usaha yang menjanjikan masa depan. Pertanian dinilai tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang seiring pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Papua Barat, Herman Roystata, mengatakan masih banyak anak muda yang menganggap pertanian sebagai pekerjaan yang kurang menarik. Menurutnya anggapan tersebut perlu diubah karena pertanian saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan didukung berbagai teknologi yang mempermudah proses budidaya. Herman juga menambahkan regenerasi petani menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlanjutan produksi di pangan di Papua Barat. Ia berharap generasi muda berani mengambil peluang di sektor pertanian dengan menghadirkan inovasi dan memanfaatkan teknologi agar usaha tani menjadi lebih produktif dan memiliki daya saing.
6: Ya, pertanian sekarang itu sudah modern, ya. Apa banyak sekali kemudahan yang diperoleh, ya. Artinya kita menghimbau kepada kaum muda, mereka yang masih muda, masih energik, ya, berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena berbicara pertanian itu bidang yang akan selalu bidang yang mempunyai masa depan yang baik. Ya, artinya semua hal itu kita hidup itu membutuhkan pangan dan sumber pangan itu dari pertanian. Jadi pertanian itu sampai kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi himbauan kami, pemuda tetap terus bersemangat karena bertani sesuatu yang memiliki masa depan yang baik.
1: Dengan keterlibatan generasi muda, BRMP Papua Barat optimis sektor pertanian akan semakin maju dan mampu menciptakan peluang usaha baru, sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Puluhan umat Katolik Stasi Santa Maria Sowi menyambut kedatangan Salib Indonesia Youth Day yang diarak dari Stasi Santa Marcia Mikael Arfai ke Gereja Stasi Santa Bunda Maria Sowi pada Sabtu 1 Agustus 2026. Prosesi penyambutan berlangsung hikmat sebagai bagian dari ziarah Salib YD di wilayah Orang Muda Katolik UMK Manokwari Sorong. Kedatangan Salib YD ini menjadi momentum khususnya kaum muda untuk memperdalam makna salib sebagai lambang kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Ketua Tim Pastoral Wilayah TP Manokwari Sorong sekaligus Pastor Paroki Mandel Sanggeng, Pastor Filipus Sedik Osa mengatakan salib YD bukan sekedar simbol yang diarak dari satu gereja ke stasi gereja lainnya, melainkan menjadi tanda kasih Allah yang mengingatkan orang muda akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Menurutnya semangat salib juga dihayati dalam kehidupan gereja melalui berbagai kelompok maupun tarekat yang menjadikan salib sebagai pusat spiritualitas. Hal itu menjadi teladan agar kaum muda mampu menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan. Pastor Filipus menambahkan perjalanan salib YD di setiap stasi menjadi kesempatan bagi OMK untuk memperbarui komitmen iman dan semakin dekat dengan Kristus.
2: Biasanya ada juga ordo yang mereka menghayati, mereka semangat salib. Misalnya OSC, Ordo Salib, Salib Suci. Nah, mereka itu tentu mengandalkan Tuhan, itu tentu-tentu penyerahan diri mereka secara total. Jadi seluruh anggota Ordo Tarekat itu sungguh-sungguh menghayati hidup mereka itu sebagai salib Tuhan. Begitupun SCY. SCY mereka juga setiap tahun mereka selalu kilap salib untuk mengenang bahwa Kristus itu sungguh-sungguh sengsara wafat untuk kita dan menebus kita. Jadi kita sebagai orang-orang Katolik, anak-anak muda, mari kita memaknai ini bahwa Yesus sungguh mengasihi kita, maka kita juga sungguh-sungguh total untuk mengasihi Dia atas pengorbanannya.
1: Melalui penghormatan terhadap salib YD, Pastor Filipus berharap OMK Manokwari Sorong dapat semakin bertumbuh sebagai generasi yang tangguh dalam iman, berani menghadapi tantangan zaman, serta mampu menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Prosesi penyambutan di stasi Santa Maria Sowi berlangsung penuh sukacita dan menjadi wujud kebersamaan umat dalam mempersiapkan diri menyambut YD pada 2027 mendatang. Gubernur Papua Barat mengajak pengurus jaringan media cyber Indonesia, JMSI Papua Barat, memperkuat kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Madecan dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Rufete, pada pelantikan pengurus daerah JMSI Papua Barat pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat kepada pengurus JMSI Papua Barat yang baru dilantik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus pusat JMSI atas terbentuknya kepengurusan organisasi tersebut di Papua Barat. Dan menurutnya, media cyber memiliki peran strategis di era digital, bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga mitra pembangunan sarana edukasi publik sekaligus penguatan demokrasi. Karena itu JMSI diharapkan mampu mendorong lahirnya perusahaan media yang sehat, kredibel, profesional, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalis.
7: Selain lomba yang tadi itu, tiga lomba tadi, itu semuanya gratis.
1: Dan Gubernur juga menegaskan media yang bertanggung jawab berperan penting dalam menangkal hoaks, disinformasi, serta ujaran kebencian. Di sisi lain, kritik yang disampaikan secara objektif berbasis fakta dinilai menjadi bagian fungsi kontrol sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa pembangunan Papua Barat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen termasuk insan pers. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga membuka ruang kemitraan yang luas dengan JMSI guna menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus mendukung promosi potensi daerah mulai dari investasi pariwisata ekonomi kreatif hingga pengembangan UMKM. Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pengurus JMSI Papua Barat menjadikan pelantikan sebagai awal pengabdian dengan membangun organisasi yang solid, meningkatkan kapasitas perusahaan media, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Orang muda Katolik OMK Stasi Bunda Maria Sowi menyambut kedatangan salib Indonesia YOD diarak dari Stasi Santo Mikael Arfai pada Sabtu 1 Agustus 2026. Salib tersebut akan berada di Stasi Bunda Maria Sowi selama 15 hari sebagai bagian dari rangkaian siara iman menjelang perayaan YOD. Dan selama berada di Stasi Bunda Maria, OMK sudah menyiapkan berbagai kegiatan yang mengusung semangat pelayanan, persaudaraan, dan toleransi. Dan rangkaian kegiatan itu diantaranya pembagian bendera merah putih kepada umat dan masyarakat, perlombaan gawang mini, dan toleransi yang melibatkan pemuda lintas agama, kegiatan belajar bersama para orang tua, mengenal karya, hingga rekoleksi. Ketua OMK Stasi Bunda Maria Sowi Gracila Kaunggueng mengatakan seluruh kegiatan tersebut mengusung tema Prayubelium OMK Sowi Tangguh Merajut Damai sebagai wujud penghayatan iman sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat.
8: Jadi di OMK Sowi sendiri yang akan kami lakukan itu karena ini menjelang 17-an, jadi kita akan melakukan pembagian bendera merah putih yang kecil-kecil itu untuk ditaruh saja di kendaraan-kendaraan umat, sasarannya umat kalau misalnya ini masyarakat sekitar. Terus juga kita akan melakukan gawang mini toleransi, kita akan melibatkan PAM GKI Paulus, pemuda masjid, ada OMK Immanuel juga dengan kita. Terus kita akan OMK belajar, kita mau belajar dari orang-orang tua tentang temanya karya dan pelayanan. Terus terakhir kita akan melaksanakan kegiatan rekoleksi. Temanya sesuai dengan tema PAYD, OMK Sowi Tangguh Merajut Damai. Salib YD dibawa dari gereja Stasi Santo Mikael Arfai di arak-arak menuju kami di Stasi Santa Bunda Maria Sowi.
9: Akan berapa lama di
8: akan tinggal dengan kami selama 15 hari dari hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang. Iya, dari sini kita akan mengantar bersama ke Paroki Immanuel Sanggeng. Harapannya semoga, terkhususnya untuk kami OMK Sowi, semoga kami dengan adanya salib ini terus menjaga keakraban kami, menjaga kebersamaan kami untuk terus bersama-sama menjaga salib di sini, melakukan kegiatan bersama-sama, lebih menjaga keeratan kekeluargaan kami saja.
1: Ingin menjadi sarana pendalaman iman, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat nilai toleransi antarumat beragama di Manokwari melalui keterlibatan pemuda dari berbagai komunitas seperti PAM, GKI, Pemuda Masjid, dan OMK Paroki Immanuel Sanggeng. Salib YD akan berada di Stasi Bunda Maria Sowi hingga 2 pekan ke depan, dan sebelum YD kembali diarak menuju Paroki Immanuel Sanggeng sebagai bagian dari estafet perjalanan salib YD di wilayah Manokwari Sorong. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, Radio Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke, 94.3 MHz terus menemani nuansa pagi Anda dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, ya, kebersamaan setiap program siaran kami pagi ini, ya, dari Merdeka 68. Juga selamat pagi untuk yang baru bergabung dan yang sudah lebih awal melaksanakan aktivitas hari ini, ya, terutama yang mengantarkan anak-anak ke sekolah. Itu adalah awal aktivitas pagi, ya. Tapi Anda juga, ya, mungkin harus

0: menuju ke Arfai untuk mengikuti apel pagi yang ke Sawi Gunung, baik untuk pemerintah di Provinsi Papua Barat, bahkan juga di Kabupaten Manokwari. Hari Senin itu aktivitas yang betul-betul padat, ya. Untuk itu kami juga himbau Anda perhatikan kenyamanan dan keamanan selama berada di jalan juga. Yang mungkin mau ke arah Arfai bisa berangkat lebih awal biar tidak buru-buru, ya, ketika nanti Anda bisa terus melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas di lembaran ketiga, ya, di bulan Agustus 2026. Kami berharap segala sesuatu yang boleh Anda melakukan di hari ini itu mendatangkan kesuksesan dan keberuntungan untuk Anda. Tidak hanya pendengar di Manokwari, Anda juga yang ada di luar Manokwari, salam jabat erat. Dari mereka 68 Manokwari jelang penyampaian warta berita nanti dari Pro 3 Jakarta. Kami masih tetap menemani nuansa pagi Anda dengan beberapa teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
5: Hai, Dona.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Balance T pada tahun 1999. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan sudah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti sama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, apa masa pemerintah dengan akalin dalam artian positif mungkin.
3: Ya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah. Ya.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
4: Tahun 2008 dan artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu juga di mana? Tahun 2008 dan 2020 kan batasnya sudah 2008 di mana? Ya, ada dua macam. Kalau ini sudah dibahas, itu maksudnya kita capaian kerja. Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kembali finalisasi, kalau berubah semua nanti ya akan buruk.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amanat putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
5: Memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
6: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
5: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang kurang dan berprestasi, tetapi dan memberikan peluang bagi anak-anak dari sini.

0: untuk mendapatkan tanpa untuk mendapatkan atensi ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Bawang.
1: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
5: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
4: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari

0: di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
1: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar yang dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program pembinaan bahasa sastra dan budaya. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
0: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak jauh bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
3: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
4: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami, Pak.
3: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
5: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
3: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan

0: tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Ujian melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Mandasari melaporkan.
2: Therefore, they are not part of the negotiation.
3: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Sektor sudah Anda dengarkan. Kita di pukul 7.32 menit. Kami juga informasikan untuk Anda nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadir di program Dialog Interaktif dengan topik kita kali ini menarik. Menjaga hutan Papua, menjaga masa depan bangsa. Nanti akan kita kupas secara mendalam ya di pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan guru ahli muda salah sekolah SMK Kehutanan Manokwari dan juga seorang siswa ya, Franco Glacier Garrett. Nanti di pukul 8 Anda dengarkan Dialog Interaktifnya, pastinya bahwa akan banyak edukasi yang juga kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat pagi, tetap semangat, terus bangun semangat Anda ya, terus Anda untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda di hari ini.

Ya, pendengar di mana pun Anda, 94.3 MHz ya, dan kami informasikan untuk Anda ya, bahwa nanti di pukul 8 topik kita menarik karena kita akan membahas tentang menjaga hutan di Papua ya. Luar biasa kalau kita bicara tentang hutan ya, kita di Papua ini punya hutan yang luas, dan Papua bukan sekedar mentangan hutan yang luas di timur Indonesia, tapi ia juga adalah salah satu penjaga terakhir keseimbangan iklim dunia. Karena menjaga Papua hari ini berarti kita juga jaga masa depan ya, bukan hanya bagi Indonesia tapi bagi dunia. Karena di tengah krisis iklim yang kita hadapi, kita lihat setiap hari ya, hutan-hutan di Papua ini menyimpan harapan bahwa pembangunan itu masih bisa berjalan tanpa harus mengorbankan alam dan manusia yang menjaganya. Nah, tentunya dengan tutupan hutan yang sangat luas, nah, relatif terjaga, Papua juga memiliki posisi penting dalam penyampaian target iklim Indonesia ya. Jadi bagaimana kesadaran dan peran strategis dari masyarakat, dari semua kita ya, dari berbagai pihak untuk mendorong berbagai upaya konkret yang ada di daerah, kemudian menjaga kita punya hutan, nah, sehingga hutan itu menjadi sesuatu yang berarti untuk kita, karena Papua ya sudah memiliki semua modal hutan yang masih utuh, kemudian masyarakat adat yang kuat, dan juga perhatian global yang terus tumbuh. Itu yang dibutuhkan, bukan sekedar percepatan tapi tentunya keteguhan untuk berjalan di jalur yang benar. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di jam 8 waktu Indonesia Timur bersama narasumber-narasumber kita yang hadir ya. Dan untuk itu Anda tetap dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda di Nuansa Pagi ini.

0: kasih. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Aman naik. Makasih.
1: Agar suksma.
2: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: 94,3 MHz. Kita di program Dialog Interaktif untuk Anda edisi hari ini di lembaran ketiga di bulan Agustus 2026. Tentunya pendengar dan pemirsa, saya akan mengantarkan Anda. Saya Yuki Kudiari akan mengantarkan Anda di program Dialog Interaktif pagi ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten. Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, topik kita pagi ini menarik dan akan banyak edukasi yang kami bagikan untuk Anda dan juga memberikan pemahaman-pemahaman untuk ada pendengar secara khusus kita yang ada di Manokwari di wilayah Papua Barat. Menjaga hutan Papua, menjaga masa depan bangsa. Dan tentunya saya tidak sendiri karena di studio kami sudah hadir dua narasumber yang tentunya akan banyak memberikan edukasi untuk kita semua. Saya langsung menyapa pagi ini ada Pak Imron Muslimin SPDI MPD selaku guru ahli muda dan juga kepala sekolah dari SMK Kehutanan Manokwari.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan juga kita bersama dengan salah satu siswa kelas 11.
2: Siap.
0: Ya, SMK Kehutanan Manokwari, adik-adik Franco Geisler Gerrit.
2: Ya.
0: Selamat datang di Studio Pro 1 pagi ini. Ya, pendengar, seperti yang saya sampaikan untuk Anda bahwa topik kita pagi ini kita akan membahas tentang hutan. Kita tahu bersama bahwa Papua ini bukan sekedar bentangan hutan yang luas di timur Indonesia. Nah, tetapi ia adalah salah satu penjaga terakhir keseimbangan iklim dunia. Dan tentunya menjaga Papua hari ini itu berarti menjaga kitong pu masa depan. Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi dunia. Nah, karena hutan ini sesuai dengan topik kita, pentingnya menjaga hutan di Papua yang salah satunya adalah paru-paru dunia, itu memiliki keragaman hayati yang luar biasa. Dan kita harus bangga bahwa kita ada di tanah Papua dengan hutan yang luas yang masih kita nikmati sampai dengan hari ini. Oke, kita akan jauh membahas terkait dengan topik kita. Dan mungkin pagi ini saya ke adik Gerrit dulu ini.
2: Siap.
0: Oke, yang membuat Gerrit tertarik mungkin ini gambaran awal ya, sebelum nanti jauh kita akan membahas tentang hutan kita, yang membuat Gerrit tertarik untuk sekolah di SMK Kehutanan.
2: Yang pertama karena saya tertarik sekali dengan inventarisasi hutan dan juga bagaimana saya ingin peduli terhadap hutan di Papua.
0: Ya. Oke, itu yang menjadi satu ketertarikan Gerrit sehingga masuk di SMK Kehutanan ya.
2: Ya,
0: ya, luar biasa. Ini juga menjadi harapan masa depan bagi generasi Papua kita yang ada di Indonesia. Oke, itu singkat dari kita punya teman, kita punya adik Franco, bagaimana ketertarikannya untuk masuk di SMK Kehutanan karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang fungsi hutan juga. Oke, saya ke Bapak Guru ini. Oke, mengapa kita memilih tema menjaga hutan Papua itu sangat penting bagi masa depan Indonesia?
3: Iya, seperti kita ketahui bahwa saat ini di mana-mana kita mendengar dunia sedang diancam oleh pemanasan global. Dan salah satu benteng terakhir, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wamen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya, yang periode sebelumnya, itu mengatakan bahwa hutan Papua ini adalah benteng terakhir kita untuk menjaga keberlangsungan tidak hanya Indonesia secara khusus, bahkan mungkin ya keberlangsungan planet ini begitu.
0: Betul.
3: Itulah pentingnya, mungkin relevansinya tema kita di pagi hari ini.
0: Oke, sejauh ini Bapak sebagai kepala sekolah tapi juga sebagai guru yang mungkin juga mengajar ya para siswa di SMK Kehutanan, yang Bapak lihat terkait dengan kita punya kondisi hutan di Papua saat ini menurut pengamatan Bapak seperti apa? Mungkin kita bicara lingkup kita yang ada di Manokwari juga secara khusus.

0: kalau dari berdasarkan data yang saya baca itu di Papua Barat kurang lebih ada 6,7 juta hektar ya, apa luas hutan yang ada begitu. Dan hari ini berdasarkan data dan juga beberapa kali rapat yang saya ikuti waktu itu dengan ada kunjungan dari DPD RI di tahun lalu bersama Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan juga para Kepala UPT, kami diundang di Gubernuran, itu juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi ya terkait dengan kondisi hutan kita khususnya di Papua Barat. Di antaranya adalah ya alih fungsi lahan dan juga ketersediaan tenaga, dalam hal ini para limbawan yang masih kurang gitu Bu. Contoh umpamanya penyuluh, berdasarkan data yang ada itu yang sudah PNS itu dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat hanya sekitar 45 orang gitu. Sementara luas hutannya tadi 6,7 juta hektar. Ya, berapa kali lipat luas ibu kota kita begitu. Nah, di sini mungkin sekolah kami salah satunya sesuai amanah undang-undang ya, apalagi atas cita presiden yang keempat kita mengembangkan tenaga yang profesional, mengembangkan pendidikan ya, kita di sini bertugas menyiapkan tenaga teknis itu untuk mengisi pos-pos yang tadi berdasarkan angka-angka gitu masih kurang gitu.
1: Jadi ini peran penting juga dari SMK Kehutanan ini. Kita berharap mungkin dari adik-adik ini, para siswa ini nanti ke depan bisa berperan untuk tetap jaga ketong kehutanan.
0: Iya, begitu harapannya Bu.
1: Ya, peran SMK Kehutanan Manokwari sendiri dalam mencetak generasi pelestari hutan.
0: Ya, karena kami memang khusus ya SMK Kehutanan dan puji syukur memang di Manokwari ini selain kami yang kami sekolah memang di bawah Kementerian Kehutanan, sistemnya asrama, ada juga dua sekolah di Manokwari yang membuka kehutanan ataupun konservasi, yaitu ada SMK 3 sebagai mitra kami dan juga yang baru ada SMA Muhammadiyah Konservasi yang baru dibuka tahun lalu, baru beroperasi 1 tahun. Ini juga harapan tentunya bagi hutan Papua. Nah, sekolah-sekolah yang secara khusus mengajarkan konservasi ini tentu masih langka di Indonesia ya.
1: Betul.
0: Kayak Kementerian Kehutanan saja baru hanya membuka semenjak tahun 90-an itu di 5 saja, di satu di Sumatera, di Pekanbaru, satu lagi di Jawa, ada di Majalengka, kemudian ada di Pulau Kalimantan, ada di Samarinda, kemudian di satu di Sulawesi, di Makassar, dan kemudian untuk Papua dan Maluku adanya di Manokwari. Jadi di sekolah kami tentu anak-anak tidak hanya diajarkan kedisiplinan, tetapi memang khusus mempelajari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Gitu Bu.
1: Oke. Iya. Luar biasa. Iya. Saya ke Ade Franco. Pelajaran apa yang paling berkesan selama belajar di SMK Kehutanan, kemudian juga pengalaman untuk mungkin pertama kali mengikuti praktik dari SMK Kehutanan seperti apa?
2: Pelajaran paling berharga mungkin ketika kita pertama kita akan mempelajari materi dulu tentang hutan agar kita tahu dulu kondisi hutan seperti apa, lalu setelah itu kita bisa melaksanakan praktik. Ketika kita melaksanakan praktik, materi-materi yang sudah dipelajari itu bisa sangat berguna ketika kita sedang turun lapangan. Dan ketika kita turun lapangan, pelajaran yang sangat penting bagaimana kita bisa mengambil data tentang hutan yang sedang kita melakukan pengambilan data tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengajar-pengajar kita membimbing kita untuk terus melestarikan hutan tersebut dengan materi-materi seperti kita melakukan inventarisasi hutan untuk kita mengetahui jenis flora, fauna, satwa-satwa yang ada di hutan tersebut.
1: Ya, pengalaman Franco sendiri waktu turun ke praktek lapangan masuk ke hutan itu seperti apa?
2: Pengalaman saya, kita baru praktek beberapa bulan lalu itu ada di hutan lindung dan juga di hutan mangrove. Pertama kali saya ke hutan lindung itu saya sangat terpukau karena ini kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, terkhususnya lagi Kota Manokwari. Karena banyak sekali satwa-satwa langka yang berada di hutan lindung. Contohnya ada, kemarin saya melihat ada laba-laba tarantula, itu lumayan langka, dan juga ada banyak-banyak burung-burung langka di hutan lindung.
1: Ya, jadi ini ketemu langsung. Ya, kalau ketemu di sekolah langsung. Belajar teorinya, betul, turun praktek langsung ketemu.
2: Langsung ketemu.
1: Oke, ini bagaimana Franco punya perasaan ketika pertama kali melihat langsung dengan mata?
2: Perasaan saya sangat senang sekali karena ini adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua Barat, terkhususnya Manokwari. Bagaimana kita sebagai siswa, kita sebagai generasi penerus, kita diajarkan untuk terus menjaga kekayaan ini. Betul, agar ya, generasi-generasi yang akan datang juga masih bisa melihat kekayaan ini.
1: Oke, terkait dengan SMK Kehutanan tentunya juga banyak materi-materi, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah ya, untuk secara khusus untuk Ade Franco dan juga dengan teman-teman seangkatan. Nah, apa yang dipelajari tentang konservasi satwa dan tumbuhan endemik? Apakah ini juga ada dalam pelajaran teori di SMK Kehutanan?
2: Untuk konservasinya, kita diajarkan untuk pertama kita melakukan penjagaan, kita melakukan pelestarian, lalu kita diajarkan untuk melakukan bagaimana kita memanfaatkan hasil hutan tersebut tanpa mengurangi atau tanpa membuat hasil hutan tersebut berkurang. Sebagaimana kita diajarkan untuk mengolah kembali, mendaur ulang kembali hasil hutan, bukan hanya kita melakukannya, kita memakainya saja.
1: Yep. Oke. Luar biasa ya Bapak Guru ya. Jadi teori yang didapatkan itu memang benar-benar diterapkan pada saat praktik di lapangan ya. Oke, saya ke Pak Guru. Kompetensi yang dipelajari para siswa di SMK Kehutanan sejauh ini?
0: Setelah perubahan kurikulum Bu, jadi kalau sejarahnya kan dulu SMK ini kan SKMA dulu ya, atau Sekolah Kehutanan Menengah Atas, di mana para alumninya menjadi yang sekarang lah beliau-beliau ini yang berkontribusi di Kementerian Kehutanan kebanyakan ataupun di Dinas Kehutanan begitu. Dulu mereka fokus di pelajaran kehutanan begitu. Dan setelah 2003 kemudian kita berubah, sempat tutup kan SMK itu, SKMA tutup 2003, kemudian ke 2009 dibuka lagi. Nah, kita menginduk kepada Kementerian Pendidikan waktu itu, di mana SMK Kehutanan sesuai dengan pola SMK itu dengan jurusan gitu. Nah, setelah perubahan ke kurikulum merdeka dikembalikan lagi ke ruhnya, di mana kita khusus kehutanan saja, tetapi memang konsentrasinya tetap kepada empat, yaitu ada teknik inventarisasi hutan, kemudian reklamasi dan rehabilitasi hutan, kemudian ada pemanenan hasil hutan, dan teknik konservasi sumber daya hutan. Jadi ada empat memang yang kita pelajari. Dan khusus SMK Kehutanan Negeri Manokwari, kita memang dalam hal nanti di ujungnya, kalau SMK itu kan ada ujian UKK ya, ujian untuk khusus di SMK. Jadi nanti anak-anak lulus itu ada sertifikatnya. Itu memang kita membuka empat skemanya, itu kita buka semuanya. Bedanya kalau sebelum ini anak-anak itu dijuruskan dari kelas 1, nah skema sekarang mereka memilih sesuai dengan minatnya. Apakah mereka mau ngambil sertifikat sebagai tenaga inventarisasi atau pemanenan hutan gitu.
1: Oke, jadi itu nanti pilihan juga kepada siswa ya.
0: Kepada siswa sesuai dengan minat dan bakat, tapi juga tetap ada kriteria anak itu memilih konsentrasi tersebut.
1: Demikian. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana sekolah menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada siswa?
0: Ya, sekolah kami kebetulan asrama ya. Jadi izin Pak Menteri Pendidikan sebelum menggelorakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana salah satunya bangun pagi. Memang anak-anak dari bangun pagi jam 4:30 kami sudah bangunkan. Kemudian yang Muslim ibadah pagi sholat subuh, yang Nasrani juga ibadah subuh. Setelah mereka ibadah, kemudian mereka olahraga. Nah, setelah olahraga mereka itu melakukan pembersihan di lingkungan luarnya, gitu. Bersih-bersih halaman, sekitar sekolahan, begitu, memilah sampah, begitu. Setelah itu, baru mereka lakukan bersih-bersih diri, kemudian setelah bersih-bersih diri, ya mereka sarapan, dan kemudian masuk kelas untuk belajar seperti biasanya. Jadi setiap pagi memang mereka secara mandiri untuk sudah melakukan kebersihan, memilah sampah, begitu. Dan tidak hanya kebiasaan sehari-hari, kami juga di kokulikuler juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Perangko bahwa kita juga mengajari anak-anak untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali gitu.
1: Yang bernilai ekonomis ya.
0: Begitu.
1: Nah, sejauh ini juga selama Papa mengajar ataupun juga bersama dengan para siswa, seberapa besar nih keterlibatan siswa dalam praktik di lapangan? Seperti tadi Adik Franco katakan mereka turun ke lapangan langsung.
0: Ya, ya mereka memang dilibatkan full ya, bahkan untuk kegiatan-kegiatan sekolah kami juga ajarkan mereka untuk merancang kegiatan itu, Bu. Kreativitas di sekolah, meskipun kita SMK, kita tidak batasi anak-anak untuk melakukan kreativitas selama memang kreativitas itu masih searah dan dengan visi sekolah gitu ya, dengan aturan sekolah. Ya. Seperti kemarin ketika mereka praktik ya, semua dilibatkan dengan kondisi saat ini mungkin kita sedang terjadi efisiensi anggaran. Kalau memang kalau tahun-tahun sebelumnya kakak mereka ini kami bawa mereka ke hutan gitu, Bu, sekian bulan memang betul-betul ngecamp di hutan gitu ya, tapi karena memang sekarang ada efisiensi, mereka tetap kami kasihkan mereka apa pengalaman untuk ke lapangan, tapi dengan ya modifikasi sedikit untuk dengan penyesuaian gitu ya. Jadi tadi mereka melakukan praktek, kemudian kunjungan ke hutan mangrove tadi, kemudian ke hutan lindung yang ada di Manokwari yang lebih dekat dan terjangkau tanpa mengurangi substansi daripada tujuan pembelajaran itu sendiri.
1: Oke, luar biasa ya. Selama Bapak membimbing para siswa, ini tentunya juga ada tantangan-tantangan tersendiri nih, karena di satu sistem pendidikan itu pastinya semua tidak akan berjalan dengan baik, apalagi pendidikan yang memang menuntut siswa untuk selain belajar teori, mereka juga langsung praktek di lapangan. Nah, tantangan terbesar selama Bapak menjadi kepala sekolah ataupun juga mungkin menjadi guru pengajar di SMK Kehutanan ini seperti apa?
0: Ya, memang tantangan terbesar kami karena kami sekolah boarding ya, Bu. Jadi dengan berbagai macam latar belakang siswa dari Mas Ohi sana dari Ternate sampai ujung Papua di Merauke tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Pengalaman pendidikan dari orang tua maupun pengalaman sekolah sebelumnya yang berbeda-beda itu yang menjadi tantangan utama kami gitu. Dan memang yang berikutnya tantangannya adalah karena di kehutanan ini kami biasakan memang anak-anak tidak menggunakan HP secara bebas begitu ya, maksudnya ada batasan karena faktanya gitu ya, terutama apalagi di Papua ini masih banyak sekali blind spot gitu ya. Ketika mereka masuk ke hutan, mereka harus terbiasa juga dengan tidak ada sinyal, tidak ada ya tidak ada internet begitu.
1: Yeah.
0: Memang di camp-camp sana, di perusahaan-perusahaan kayu itu sudah banyak memang yang memakai Starlink itu, tapi ketika mereka keluar sedikit dari camp itu sinyal sudah tidak ada, sehingga itu kami biasakan. Yeah. Pembiasaan ini memang di awal gitu, terutama ketika anak kelas 1 itu, yang ya seperti kita ketahui anak yang sekarang sekolah SMA kan sudah menggunakan gadget itu dari kecil ya Bu ya. Jadi yeah, kalau mereka istilahnya dibatasi dengan itu, mereka sedikit apa ya, tidak terbiasa begitu. Jadi itu tantangannya. Tapi itu juga mungkin harapan orang tua. Menyekolahkan beberapa apa anaknya di sekolah kami juga harapannya itu, anaknya supaya tidak terlalu kecanduan gitu. Nah itu tantangan sekarang, karena memang gadget ini sudah tidak bisa lepas dari kehidupan anak-anak gitu.
1: Betul, jadi itu menjadi tantangan juga dari iya, Bapak Guru ini iya. Untuk para siswa sana. Rangko sendiri, ini tentunya menjadi satu pengalaman berharga ketika penggunaan gadget di sekolah juga dibatasi. Mungkin ketika turun ke lapangan praktik, kemudian biasanya anak-anak muda sekarang misalnya suka motret di tempat datang. Tapi bagi Franco sendiri, dengan adanya pembatasan ini, tentunya itu menjadi satu ketertarikan tersendiri ketika berada di dalam sebuah hutan dan menyaksikan dengan mata langsung. Bagaimana menurut Franco dengan teman-teman seangkatan memaknai pentingnya menjaga hutan daripada menjaga gadget?
2: Betul sekali, Kat. Kita itu pegang HP-nya kan pada saat hari Sabtu malam pembagian, terus hari Minggu dikumpul kembali. Itu membuat kita mengajarkan bagaimana kita bisa terbiasa tanpa HP dan kita disiplin tanpa HP. Ketika kita melakukan praktek, kita sudah terbiasa tanpa gadget. Misalnya kita berada di dalam hutan tanpa jaringan, kita sudah terbiasa apa yang mau kita lakukan itu kita tahu. Dan juga mungkin pengalaman ketika kita ke hutan, kita tanpa jaringan, kita bisa saksikan langsung. Lebih baik kita melihat hutan kita yang harus kita jaga bersama-sama daripada kita melebihkan diri kepada gadget.
1: Oke, nah apakah Franco dengan teman-teman ini, menurut Franco ya, terkait dengan kita punya topik hari ini, menjaga hutan, menjaga masa depan, bagaimana Franco melihat ancaman terbesar terhadap hutan di Papua?
2: Bagi kami, kita disiapkan sebagai peserta didik untuk kita bagaimana nanti kita mengelola hutan kita agar hutan kita tidak dialihfungsikan. Mungkin pengalihan fungsi tersebut bisa membuat kekayaan alam kita hilang, terkhususnya di wilayah Papua Barat.
1: Ya, oke. Saya ke Bapak Guru sendiri. Ini juga menjadi salah satu tantangan dan juga kondisi-kondisi real yang terjadi dengan hutan-hutan kita di Papua.

0: saya sering berdialog dengan para senior juga bahwa hutan itu adalah mama begitu kan bagi orang Papua. Jadi hutan itu tidak hanya sebuah entitas alam, tapi dia adalah ruang hidup bagi masyarakat Papua. Nah, maka ketika alih fungsi hutan tadi yang disampaikan oleh Franco dengan tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di situ, tentu ini mengkhawatirkan. Kita mungkin atas nama pembangunan, tetapi justru saudara-saudara kita yang sudah hidup dengan hutannya selama ini begitu malah dalam tanda kutip mungkin terusir dari uang hidupnya. Nah, ini yang ke depan memang tentu sudah banyak yang bersuara begitu untuk sama-sama mungkin para pemangku kebijakan tentu yang di atas itu bisa melihat kondisi tersebut.
1: Iya,
0: nah, betul. Di sisi lain memang lagi-lagi memang posisi SMK Kehutanan ini mencoba sebagai presentasi pemerintah begitu, kami secara spesifik Bu, jadi sebagai bagian edukasi siswa-siswa kami ini juga berasal dari masyarakat-masyarakat adat juga gitu ya. Harapannya setelah mereka sekolah di tempat kami, mereka bisa pulang ke kampungnya atau ke daerahnya masing-masing untuk bersama-sama menjaga hutannya begitu.
1: Oke, mengajak masyarakat setempat juga ya. Mungkin nanti kalau Franco asalnya dari mana?
2: Saya dari Manokwari.
1: Oh, dari Manokwari. Ya, jadi mungkin kalau nanti setelah menyelesaikan sekolah di SMK Kehutanan ini menjadi pelajaran berharga juga untuk mungkin masyarakat sekitar ya, untuk kita tetap jaga hutan. Nah, saya ke Franco, bagaimana Franco punya pendapat dengan keterlibatan generasi muda untuk berkontribusi?

0: sepanjang dialog ini berlangsung. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0823-1176-1145. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Pak Imran selaku Pak Guru, tapi juga dengan adik kita, De Franco, bagaimana dia punya pengalaman belajar di SMK Kehutanan. Dan ini menjadi salah satu hal positif ketika dia bisa berbagi pengalamannya untuk sekolah di Sekolah Kehutanan dan juga mengajak generasi Franco, ya, generasi Gen Z saat ini untuk peduli dan juga menjaga hutan untuk keberlangsungan pada masa depan. Ya, saya ke Pak Guru, ya, bagaimana sekolah mengajarkan pemanfaatan hasil hutan itu secara berkelanjutan dan apakah terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, ya, teknologi digital yang sudah mulai diterapkan, apakah ini juga ada dalam Sekolah Kehutanan ini?
1: Iya, jadi pemanfaatan hutan tadi yang disebut oleh Manggo itu bahwa hutan tidak selama ini kita hanya ambil saja, terutama umpamanya kayunya atau apa yang ada di situ, mungkin burung kita apa namanya kita tangkap kemudian kita jual, mungkin secara kecepatan perputaran ekonomi mungkin lebih cepat, tapi dalam kacamata konservasi tentu itu tidak dibenarkan gitu. Jadi memang anak-anak kami bekali bagaimana pengelolaan hutan ini, atau yang kita salah satunya adalah HHBK atau hasil hutan bukan kayu, kami sampaikan kepada mereka. Ada pelatihan-pelatihan juga dari UPT-UPT Kementerian Kehutanan yang lainnya, seperti saat ini akan berlangsung juga di sekolah kami pelatihan ekoprint begitu Bu. Jadi di mana anak-anak diajari untuk membuat batik gitu, tapi dari tumbuhan ataupun daun gitu yang dipasang ekoprint itu. Kalau di barat di Jogja itu sudah lumayan familiar, banyak gitu ekoprint itu. Seperti itu kami ajarkan. Tadi selain pemanfaatan daur ulang dari sampah-sampah yang ada begitu, juga anak-anak diajari untuk tadi mamanya yang sekarang juga lagi tren itu, mamanya ada, kalau burung tidak kita tangkap tapi burung kita amati, ya. Bagaimana pengembangan ekowisata gitu, itu anak-anak juga diajari bagaimana, bahkan ada salah satu tadi konsentrasi kami adalah di teknik konservasi sumber daya alam itu, ada nanti mereka jadi pemandu wisata alam. Jadi anak-anak dibekali ilmu ketika mereka lulus nanti bisa jadi pemandu wisata alam. Jadi harapannya juga apa, mereka bisa menganalisis potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan dunia sekarang apa HP tadi, mereka bisa bikin konten-konten terkait dengan potensi wisata yang ada di daerahnya, mungkin itu juga sudah bisa menghasilkan ekonomi gitu ya, tanpa kita istilahnya merusak alam ataupun hutan begitu. Betul. Bu,
0: jadi menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis tanpa merusak alam kita, ya, benar sekali. Ya, sejauh ini kerjasama antara SMK Kehutanan dengan mungkin instansi terkait kehutanan dan juga masyarakat adat, terlibatannya seperti apa?
1: Kami memang bekerja sama secara khusus dengan para UPT Kementerian Kehutanan tentu yang ada dari Maluku sampai Merauke tadi. Yang berikutnya, secara kalau kami secara langsung dengan masyarakat adat mungkin tidak ada PKS, ya, secara tertulis gitu. Tapi tadi para kepala balai yang seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasi, kepala balai besar BKSD di Jayapura sana, ataupun kepala balai apa BKSD yang ada di Sorong, itu mereka kan memiliki masyarakat-masyarakat binaan, Bu. Ataupun balai perhutanan sosial, mereka juga memiliki masyarakat binaan. Nah, dari masyarakat binaan inilah kemudian kami masuk sosialisasi adanya tentang sekolah ini gitu, bahwa Kementerian Kehutanan memberikan slot secara khusus sekolah ini untuk diakses oleh para

0: anak-anak yang orang tuanya terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, begitu Bu.
1: Oke, jadi luar biasa kerjasama yang terus dibangun antara SMK Kehutanan dengan instansi terkait. Nah, sehingga mungkin ketika para siswa ini turun ke lapangan itu ada akses-akses yang bisa langsung digunakan ya. Ini kalau untuk prakteknya hanya di Manokwari atau para siswa ini juga praktek keluar dari Manokwari mungkin ke beberapa SD seperti tadi Pak Guru sampaikan, mungkin yang ada di Sorong ataupun juga yang ada di luar dari Manokwari.
0: Ya, kami kalau praktek secara yang kami jadwalkan, sebetulnya kami setiap tahun itu menjadwalkannya ke Jawa Bu untuk prakteknya gitu ya, di Taman Nasional dan juga di Forum Perhutani. Di dua instansi ini biasanya SMK Kehutanan Negeri Manokwari melakukan praktek. Tapi tahun ini ya tadi karena adanya efisiensi, betul, kami ya, tetap anak ada keluar, dan hari ini kelas 3 itu praktek di Taman Nasional Boganinani di Sulawesi Utara dan Gorontalo, itu kawasannya. Ya. Baru berangkat minggu lalu begitu. Di sisi lain, kami juga mengembangkan mereka praktek mandiri. Jadi selama liburan, kalau mungkin sekolah lain hanya di rumah berlibur dengan keluarga, kami dorong anak-anak supaya mereka bisa praktek mandiri di kantor-kantor kehutanan yang dekat dengan rumahnya atau perusahaan kehutanan, sehingga mereka mengisi liburannya juga dengan hal yang positif dan mengetahui bahwa di lingkungannya ada kantor kehutanan, ada mungkin perusahaan kehutanan begitu. Jadi sedini mungkin mereka sudah dikenalkan dengan dunia nyata gitu Bu. Betul, karena memang kita SMK begitu.
1: Jadi banyak pelajaran juga yang didapat ya, mumpung libur daripada hanya di rumah. Nah, kalau ada dekat dengan kantor kehutanan.

0: di siswa di SMK Kehutanan?
1: Pengalaman-pengalaman saya karena ini sekolah berasrama, jadi saya bisa bagaimana kita terus berkomunikasi setiap hari. Kita tidak menyendiri karena kita memiliki teman-teman yang selalu mensupport, teman-teman yang selalu membimbing kita, membantu kita, dan juga para pembina yang selalu memberikan kita fasilitas dan bagaimana mengajarkan kita untuk terus peduli terhadap hutan tersebut. Dan juga ketika kita melakukan praktik, mungkin kalau orang bilang jangan hanya belajar teori, tapi kita harus langsung turun ke lapangan tersebut. Jadi ketika saya masuk SMK Kehutanan, saya tidak hanya belajar teori, tapi ketika saya turun baru saya paham kalau teori-teori yang diajarkan itu memang semuanya akan berguna ketika kita turun di lapangan.
0: Betul, dan melihat langsung.
1: Iya, melihat langsung.
0: Ketika berada di hutan itu benar sekali. Jadi itu menjadi pengalaman tersendiri untuk Franco dan teman-teman ya. Oke, dan ini menjadi harapan juga untuk generasi emas nanti, Franco dan teman-teman juga bisa terus mempraktikkan setiap ilmu yang dipelajari. Oke, saya ke Pak Guru ini. Bagaimana sekolah SMK Kehutanan ini mempersiapkan lulusan para siswa dalam menghadapi dunia kerja di sektor kehutanan? Seperti apa yang menjadi harapan Franco tadi?
2: Iya, kalau dari kami tentu membekali mereka dengan tadi kurikulum, menyampaikan kurikulum dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah membekali mereka dengan sertifikat yang mungkin sekolah kami itu berbeda dengan lain. Kita sertifikatnya langsung dari BNSP, Bu. Sehingga memang bisa langsung bisa berkontribusi langsung kalau mereka mau bekerja di bidang kehutanan. Yang berikutnya memang karena kondisi ya, lagi-lagi kondisi kita yang saat ini sedang efisiensi, meskipun Pak Presiden itu kan ya, sudah di mana-mana mencanangkan bahwa kita akan merekrut 70 ribu polhut begitu. Ya harapannya sih tentu itu bisa dieksekusi gitu ya, meskipun secara bertahap tentunya. Karena memang tadi kondisi tenaga di lapangan itu memang masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengawasi hutan khususnya di Papua ya, yang begitu luas dengan kondisi tenaga yang sangat terbatas. Yang berikutnya tentu kami melakukan kerjasama dengan para pihak begitu untuk menyiapkan mereka gitu. Tapi yang paling penting adalah menanamkan mental mereka ini, Bu, tantangannya ini, Bu. Nah, sebetulnya kayak perusahaan-perusahaan yang di bidang kehutanan itu sangat welcome menerima kami begitu. Tapi tantangannya memang anak-anak kami ini mungkin karena generasi Z ya, yang biasa di kota begitu. Tadi mereka tidak bisa lepas dari gadget, tidak lepas apa, harus di tempat yang istilahnya aksesnya mudah ke tempat tongkrongan begitu ya. Nah sekarang ya, sementara kalau mereka perusahaan-perusahaan hutan ini kan cenderung di dalam, apalagi di daerah Papua ini begitu. Jadi memang tantangannya kami bagaimana mendorong anak-anak ini untuk bisa mengambil peluang tersebut. Yang berikutnya adalah kami ke depan membekali mereka tadi mengolah hasil hutan atau dengan agroforestrinya begitu ya, ataupun dengan mengembangkan ada bisa jadi pengusaha gitu di bidang kehutanan gitu, atau pengusaha kuliner yang berbasis olahan hasil hutan gitu. Kami dorong ke depan ke sana supaya memang mereka tidak hanya berharap menjadi pegawai negeri yang hari ini kondisi kita sangat sedang terbatas begitu.
0: Jadi ini luar biasa ya, Franco. Ini juga menjadi pesan tersendiri dari Pak Guru untuk Franco dan teman-teman ya, untuk para siswa. Ya, dan tentunya kita berharap bahwa ini juga ada banyak edukasi yang terus kita berikan untuk pendengar kita ya. Dan pendengar, silakan Anda yang ingin berkontribusi berinteraktif dengan kami di sini di 0823-1176-1145. Nah, saya ke Franco ini. Selama Franco sekolah di SMK Kehutanan ini, menjadi pilihan belajar sendiri dari Franco atau ada pilihan dari keluarga untuk Pak Angko masuk di SMK Kehutanan.

0: Pastinya ini pilihan bagi saya tersendiri, apalagi saya orang tua saya itu kerjanya di bidang kehutanan, jadi saya tahu bagaimana sistem kerja di lingkungan kehutanan. Jadi saya ingin mengikuti, saya ingin mempelajari terus karena saya lihat bahwa kerja di kehutanan itu memang tidak mudah, tetapi ketika kita bekerja di bidang kehutanan, kita tahu bahwa sebenarnya hutan kita itu masih sangat minim diolah, bagaimana kadang-kadang pemerintah juga menyalahgunakan hutan tersebut, dan juga kita sebagai generasi muda tersebutlah yang harus melakukan penanaman, kita bisa melakukan perawatan pohon,
1: Betul.
0: tindakan-tindakan juga yang lain yang bisa kita lakukan itu ketika kita bersekolah, kita bisa mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan karena kertas itu kan berasal dari hutan. Dan juga mungkin ketika kita sebagai anak-anak muda, kita bisa karena ini zamannya sudah maju, kita bisa menggunakan media sosial itu secara lebih baik, bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang lain yang belum paham bagaimana cara kita menjaga hutan dan kita mengelola hutan kita agar terus berdampak baik ke depannya.
1: Oke, luar biasa ini Franco. Ini menjadi salah satu siswa yang memang punya motivasi kuat untuk belajar di SMK Kehutanan, belajar juga dari pengalaman orang tua. Ini sudah jadi model untuk Franco, dan bahkan mungkin ini bisa dibagikan untuk teman-teman seangkatan ya, sehingga ke depan mungkin kita berharap di tahun-tahun ke depan ini hutan Papua ini harus adik-adik ini yang menjaga, kipong ini yang menjaga sampai dengan generasi kita. Ya, saya ke Bapak Guru, dukungan pemerintah yang diharapkan untuk pendidikan yang ada di SMK Kehutanan ini tetap berjalan untuk generasi kita.
2: Ya, tentu dukungan yang pertama adalah memang peningkatan sarana ya Bu. Karena perkembangan teknologi begitu cepat, maka sarana pembelajaran juga harus berbanding lurus dengan kondisi yang ada begitu. Jadi harapan kami dari pemerintah ada dukungan terkait dengan peningkatan sarana yang ada di sekolah kami. Yang berikutnya adalah tadi membuka peluang kepada para alumni kami untuk bisa diakomodir di apa namanya di tempat-tempat yang memang sekarang dalam kondisi tadi kekurangan tenaga, khususnya memang tenaga lapangan. Nah, tenaga teknis menengah ini memang yang mensupport kan dari SMK begitu. Kalau kampus itu kan mereka sudah kerja di belakang meja begitu ya, mereka sudah kalaupun Polhut mereka sudah istilahnya langsung perwira gitu ya. Kalau dari SMK ini kan memang mereka lapangannya begitu, sehingga memang harapan kami juga begitu. Dan juga terkait dengan kesadaran lingkungan secara umum, tentu kami mendorong bahwa kurikulum terkait dengan kesadaran lingkungan itu tidak hanya ada di sekolah-sekolah khusus seperti sekolah kami di kehutanan, tapi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lainnya pada umumnya, bahkan semenjak dini begitu ya, pendidikan sejak dini kurikulum itu bisa masuk, sehingga kesadaran terhadap keberlangsungan hutan, keberlangsungan alam, keberlangsungan lingkungan yang baik itu sudah tertanam bagi generasi kita semenjak dini begitu Bu.
1: Iya. Baik, pendengar, edukasi luar biasa yang sudah terus dihadirkan untuk Anda dan kami pasti. Terus nantikan Anda yang ingin berinteraktif di program acara ini karena banyak sekali edukasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda, sehingga nanti ke depan kita juga peduli terhadap hutan kita, apalagi hutan di Papua yang kalau kita sebut hutan ini adalah kita punya mama ya, bagaimana kita sama-sama menjaga. Saya akan break lepas dari yang satu ini, kemudian nanti kita ada di sesi terakhir bersama pada dialog interaktif hari ini.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
3: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Malam memberi kita kehidupan, udara segar, air jernih, dan bumi yang hijau. Tapi tanpa kepedulian, semua itu bisa hilang. Ayo mulai dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, dan cintai lingkungan sekitar. Bumi hanya satu, jaga sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Manokwari. Peduli bumi, peduli masa depan.
1: Ya, pendengar, ini juga menjadi pesan penting untuk semua kita, terutama bagi kita yang ada di Papua, untuk kita terus merawat dan menjaga hutan kita, karena kita punya bumi ini hanya satu ya, dan itu yang harus kita rawat, itu yang harus kita jaga ya, salah satunya hutan kita, karena hutan kita ini adalah sumber kehidupan, terutama untuk kita yang ada di wilayah Papua. Karena kita bilang itu Papua ini punya hutan yang luas seperti tadi Bapak Guru bilang. Nah, ini yang menjadi pesan-pesan penting juga bagi kita semua untuk tetap merawat. Oke, kita kembali ke topik kita, menjaga hutan, menjaga masa depan, dan dengan edukasi yang sudah dibagikan, yang sudah diberikan dari Bapak Guru, tapi juga dengan adik kita Franco, itu menjadi pesan-pesan penting untuk kita. Nah, harapan dari Franco untuk kondisi hutan di Papua 20 hingga 30 tahun mendatang, itu masih lihat hutan yang hijau seperti apa?
2: Harapan dari saya mungkin terhadap generasi-generasi muda dan juga generasi-generasi yang akan datang, bahwa kita itu harus peduli lingkungan, kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar menjaga lingkungan itu sendiri, karena lingkungan yang kita tempati sekarang kita juga yang akan nikmati jika kita menjaganya dengan baik. Bagaimana kita peduli lingkungan itu bukan hanya saja seperti pegawai-pegawai yang bekerja di bidang kehutanan yang harus menjaga lingkungan tersebut, tetapi kita generasi muda tersebut juga bisa menjadi bagian dari agen perubahan untuk kita merawat lingkungan kita. Dari contoh-contoh sederhana yang sudah beberapa tadi saya sampaikan, bagaimana kita menanam pohon, merawat pohon, kita melakukan mengikuti kegiatan penghijauan, kegiatan konservasi hutan, dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita mengurangi penggunaan sampah plastik, karena bagaimana sampah plastik ini berdampak buruk karena memiliki waktu untuk
3: terurai
2: itu ya, memiliki waktu yang lebih lama. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut. Dan juga generasi muda sekarang itu kita harus lebih pandai-pandai menggunakan gadget, karena teknologi yang sekarang sudah maju, kita bisa cari banyak cara bagaimana kita mengolah sampah-sampah plastik, bagaimana kita merawat pohon, bagaimana kita melakukan penghijauan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Oke, jadi banyak referensi yang bisa didapat dari gadget kita ya. Betul sekali. Ya, dari Bapak Guru sendiri pesan kepada masyarakat dan juga generasi muda kita agar lebih peduli terhadap kelestarian hutan kita, terutama hutan di Papua.
3: Ya, mungkin kepada masyarakat, sebetulnya kalau masyarakat Papua ini sudah sangat terkenal, beliau-beliau ini adalah penjaga hutan yang sangat gigih begitu, Bu. Sehingga mungkin pesan saya ya kepada masyarakat, mari terus kita pertahankan hutan kita untuk anak cucu kita. Mungkin saya berpesan dan berharap kepada para pemangku kebijakan untuk tadi dalam hal mengelola kawasan tata hutan itu bisa dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jangan sampai pembangunan tetapi merampas hak-hak masyarakat kawasan begitu. Dan tentu bagi generasi muda, mari kita tingkatkan kesadaran bahwa saat ini bumi kita sedang dalam ancaman bahaya pemanasan global. Seperti tahun ini juga El Nino, mungkin kita rasakan di Manokwari sudah agak jarang hujan ini tantangannya di beberapa wilayah, mudah-mudahan di Papua tidak ada karena memang hutannya relatif baik. Tapi kalau kita lihat berita di Sumatera sana, itu di dekat tol itu juga sudah terjadi kebakaran lahan dan hutan begitu. Ini akibat siapa ya? Akibat ulah kita manusia ini. Makanya kesadaran kita terhadap lingkungan, menjaga hemat air, hemat listrik yang ada di sekitar kita, paling kecil itu bisa kita lakukan. Dan mari kita manfaatkan senjata kita yaitu medsos untuk kita kampanyekan kesadaran lingkungan kepada kawan-kawan kita semuanya. Iya. Itu dari saya, Bu. Terima kasih.
1: Oke, Franco, ada yang mau ditambahkan atau mungkin masih ada harapan-harapan yang ingin disampaikan sebelum kita closing?
2: Mungkin harapan saya ya, teman-teman, saudara-saudara, dan juga mungkin tidak hanya generasi muda saja yang harus menjaga hutan kita, tetapi bagaimana para orang tua juga bisa berkontribusi untuk hutan, bagaimana mengajar anaknya untuk lebih peduli lagi tentang hutan. Dari tindakan-tindakan kecil saja itu sudah sangat membantu untuk mengembalikan hutan-hutan kita, dan juga kita mencegah adanya perubahan iklim.
1: Oke, luar biasa. Dan terima kasih waktunya juga sudah bersama dengan kami, pendengar dan pemirsa. Seperti apa yang menjadi harapan dari Pak Imran selaku Pak Guru yang mengajar

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, pendengar dimanapun Anda, kami cukup kan sindak bang pilihan ya, melengkapi kebersamaan di dialog interaktif kita. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.